0: beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Yah, udah kemakan rotinya.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua tentang bola, Rudu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Teman Produa, pagi ini kamu ditemenin sama Echa Mariska,
1: Luzia Putri,
2: dan juga Adela Sabrina.
0: Dan dari sampai jam 10 nanti cuma di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, masih bareng sama kita bertiga di Spada, teman Pro 2.
0: Yeay, teman Pro 2, gimana nih yang di rumah? Lagi ngapain?
1: Ngapain nih hari Minggu?
2: Sebenarnya kalau gue lagi di rumah, hari Minggu tuh gue gak ngapain sih.
0: Sama sebenarnya.
1: Menghabiskan waktu
2: dan
1: di
2: gua
1: sukanya, kosan.
2: Iya, kebetulan kan di depan rumah gue tuh suka ada olahraga gitu ya. Jadi gue kayak ya udah ngeliatin orang olahraga.
0: Oh, enggak ikutan.
1: Olahraga apa tuh? Olahraga apa kalau buat
2: olahraga
1: apa?
2: Jalan lari biasa aja sih.
1: Iya. Harusnya ikutan gak sih?
2: Enggak dulu.
0: Kan produktif minggunya gitu.
2: Oke, baik. Kebetulan ini agak kayak kecil gitu, boleh dinaikkan sedikit.
1: Boleh.
2: Yang ini?
1: Oke. Minggu emang sebenarnya enak banget buat terbahan.
0: Jujur, bener. Namanya hari libur.
1: Iya. Nah, kita bakal nyampein informasi menarik nih buat teman Pro 2 hari ini. Ada apa aja, Zi?
0: Kita bakal bawain informasi tentang tentang sport, terus juga kuliner. Dan yang terakhir ada buat penyuka film tuh pasti bakal excited.
3: Informasi perakhiran cuaca yang juga disampaikan oleh BMKG.
4: Inilah perakhiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Pagi ini kita sudah terhubung bersama Kak Helena yang juga akan menyampaikan informasi pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Helena.
5: Halo, selamat pagi Kak.
3: Iya, bagaimana kabarnya? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat Kak. Gimana kabarnya Kak Fira?
3: Alhamdulillah sehat juga nih. Cerah banget Bandar Lampungnya pagi ini. Oke, baik, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini. 26. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 22 km per jam. Antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk antara 45 hingga 98%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat Lampung Timur. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perakirakan secara umum cuaca di wilayah Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari, kami perakirakan namun terdapat potensi hujan di wilayah Pesawaran, Lampung Timur, dan Tanggamus. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan dengan intensitas ringan masih terjadi di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helena atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
4: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, dalam rangka mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi, BMUK BM Unila melaksanakan program SOSMA Social Impact. Jadi ini merupakan program pengabdian ke desa-desa ya, yang juga termasuk dalam desa binaan BMUK BM Unila. Pada tahun ini, BMUK BM Unila melaksanakan pengabdian desa binaan di Pekon Lanbau, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Dan pengabdian tahun ini juga mengangkat tema Satu Pengabdian Seribu Harapan untuk Desa. Fokus program ini bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Program yang juga dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 17 Juli 2026. Jadi Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjut lagi ya, dan bisa diakses melalui Instagram resmi di @bem_unila. Jadi banyak sekali program dan juga kegiatan yang juga Anda bisa ketahui melalui Instagram tersebut yang juga tadi sudah kita publish ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian Lampung ini, kita akan dengarkan dulu Sempurnanya Aku dari NPD, spesial untuk Anda.

0: doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan SMA Negeri 9 Bandar Lampung kembali hadir dalam event Magnificent 9.7.0. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-50, SMA 9 Bandar Lampung menggelar Magnificent 9.7.0 dengan tema The Golden Majesty. Jadi rangkaian kegiatan itu banyak banget. Ada Magnificent 9 Competition, Panggung Budaya Nusantara, Magnificent Run, Escape Room, Kongres Alumni, konser, dan juga donor darah. Pelaksanaannya dilaksanakan Senin sampai dengan Minggu di tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Jadi untuk Anda yang juga ingin mengikuti dan juga berpartisipasi event ini, segera daftar ya. Dan informasi lebih lanjut bisa hubungi Varelo Ananta di 0813 6663 8573.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Dengan selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung perempat final Pesta Bola Dunia RRI 2026 dengan Swiss versus Kolombia. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Yes, Lenny teman pro 2.
1: I miss you, double XL.
0: Oke, okay, kenapa sih? Kayaknya lagi happy banget hari ini.
1: Iya, lagi kangen sama seseorang.
0: Oh, double XL kangennya.
1: Double XL, double XL.
0: Gitu. Emang siapa sih kalau boleh tahu? Aduh, kenapa sih? Waktu Lenny di play itu bener-bener excited banget ya.
1: Excited.
0: Dan itu kayak ada nyimpan seseorang di lagu gitu ya hasil. Tapi ini harus bahagia kan tentang seseorang yang buat kamu bahagia untuk menjalani iya.
1: Karena Lenny juga adalah salah satu idol favorit aku.
0: Idol. Debut di mana dia?
1: Artis.
0: Oke, okay, emang kayaknya Echa nih dari beberapa malam ini kayaknya emang kurang fokus.

0: Wow, sangat bangga. Pokoknya semua tentang Indonesia kita harus bangga.
1: Kita harus bangga sebagai anak kos yang tiap hari makan mie.
2: Kalau yang itu kayaknya bahaya. Oh, ya.
0: Jangan. Itu nggak boleh.
2: Nggak boleh. Setiap hari nggak baik juga.
1: Nggak boleh. Harus berbangga hati tapi Indonesia walaupun cuman mie. Tapi kita tetap bangga.
2: Tapi enggak cuma ini.
1: Enggak cuma.
2: Iya.
1: Oh, ini udah terkenal banget soalnya.
2: Terkenal banget. Selera kita semua.
1: Semua orang makan ini kayaknya.
0: Dan emang Indonesia tuh terkenal sama mie instannya ya.
1: Kalau
0: misalnya Korea kan punya ramyeon.
1: Benar.
0: Jajangmyeon. Kalau kita punya mie goreng.
1: Kita punya mie goreng.
0: Mie goreng keriting
1: itu.
0: Dengan cita rasa khas Indonesia ya.
1: Makanan mie ini juga dirancang dan disiapkan dengan cepat dan praktis, makanya banyak warga Indonesia suka makan mie.
0: Dan bukan di Indonesia aja pastinya, luar negeri juga ya. Kayak teman-teman gue tuh beberapa dari mancanegara ya, pas dicobain kan mereka main kesini terus kayak enak ya, enak. Cuman kayak kalau dimakan setiap hari juga nggak bagus.
1: Nggak bagus. Sebulan sekali lah ya.
2: Sebulan sekali tadi katanya tiap hari makan mie ini sebelah gimana sih?
1: Apa seminggu sekali? Maksudnya dibatasi.
0: Kalau untuk orang jarang-jarang. Cuman kalau untuk sendiri karena anak kos kayaknya setiap hari ya, Luzia.
1: Iya, karena kita
0: makannya setiap hari nih.
1: Menghemat buat ibunda yang mendengar.
0: Tapi ini enggak bagus ya.
1: Enggak bagus, enggak boleh.
0: Kurang fokus. Hasilnya
1: kayak gini. Enggak
0: boleh.
1: Oke. Nah, label mie yang kita omongin sekarang ini juga duduk di peringkat kedua dalam daftar mie instan terbaik di dunia. Kedua ternyata. Terus popularitas mie ini itu sudah sangat mendunia, nggak bisa diragukan lagi, ini udah best pokoknya. Karena cita rasa minyak, bumbu manis, gurih, bawang gorengnya, minyak yang kenyal, dengan harga yang murah pastinya.
0: Belum lagi ini pagi-pagi ya, jadi kayak udah kebayang, pengen banget nih. Tapi
1: kebayang.
0: Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Tuh kan.
2: Abis ini kita makan.
0: Abis ini kita langsung masak mie aja yuk.
1: Setuju banget. Mie instan ya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Gone by Philip 92. Ini buat para pendengar penyuka film
1: Spider-Man, pecinta film Spider-Man.
0: Ini lagu has something special sih di mereka.
1: Iya. Yeah. Ini lagu soundtrack apa nih?
0: Amazing Spider-Man 2.
1: Oh, yang masih Andrew Garfield. Nah, kalau Tom Holland belum ada ya?
0: Belum. Tommy masih kecil banget kemarin itu.
1: Oh, masih kecil.
0: Amazing Spider-Man 2 masih kecil.
1: Sekarang sudah booming. Ya?
0: Sudah booming, sudah besar.
2: Sudah jadi laki-laki matang.
0: Laki idaman.
2: Tapi kalian ngikutin enggak film Spider-Man?
1: Ngikutin banget.
2: Coba cerita-cerita gimana
1: sih? Excited kalau ngomongin ini.
2: Nah, ini baru kerasa nih excited ini.
0: Ya tadi aja bingung-bingung kayak belum makan sekarang karena udah ada Spider-Man ya.
2: Karena dia habis ngeliat foto Tom Holland tadi ya.
1: Benar.
2: Langsung semangat gitu. Langsung
1: boost gitu excited energinya. Banget karena
2: apalagi,
1: ini adalah katanya ya Spider-Man sekarang ini tuh kayak anniversary-nya Tom Holland gitu.
2: Oh, okay. 10
1: tahun dia jadi Spider-Man gitu.
2: Dan juga kabarnya Echa menemani Tom Holland dari masa-masa kecilnya ya.
0: Nemenin dari nol.
1: Iya dong. Iya, dari dia masih zamannya main film yang Tsunami itu. Itu orangnya pernah main film Tsunami yang dulu itu apa judulnya lupa. Terus lupa. Sekarang udah sebesar ini, udah nikah lagi.
2: Oh, okay. Udah sebesar ini. Benar.
1: Sebesar ini.
2: Enggak apa-apa, nanti Echa nikah ya next time ya. Mau berapa tahun lagi, Ca? Enggak ya.
0: Sabar. Kita jangan membicarakan pernikahan dulu,
1: teman-teman. Tom Holland aja di Spider-Man belum nikah.
2: Di Spider-Man belum nikah.
0: Tapi walaupun di real life-nya udah sama partnernya si MJ itu ya.
2: Iya udah. Kayaknya sedih nih kalau bahas pernikahan. Ya. Kita bahas filmnya aja gitu. Ya.
0: Kita bahas Marvel-nya. Siapa sih kayak Tumprodom enggak mungkin enggak tahu yang namanya Marvel ini.
1: Benar,
0: gitu.
1: Semua orang tahu Marvel karena ini adalah salah satu kayak universe gitu ya. Yang lumayan dikenal banyak orang.
0: Betul. Apalagi filmnya Spider-Man yang bakal tayang nih di akhir Agustus. Akhir Juli ini alias Agustus
1: tanggal
0: Agustus
1: 31 Juli.
2: Oke. Ini pantasan excited udah pada beli belum ini?
1: Belum. Belum ada.
0: Karena kabarnya pre-sale-nya di Indonesia belum ada, tapi kalau di luar negeri, luar negeri itu udah mencapai berapa sih?
1: Udah banyak banget ya, sampai 3,7 triliun gitu.
2: Wow. Pendapatan dari pre-sale.
1: Wow.
2: Dan itu baru pre-sale aja ya.
1: Rekor sih, ini rekor banget
2: sih. Terbanyak ya katanya. Bener. Ya
1: terbanyak.
2: Langsung pada saking excitednya langsung pada nggak bisa berbicara.
0: Bener. Gitu. Karena kita nggak expect juga ternyata banyak banget yang nungguin.
1: Iya, dari semua live actionnya Marvel ini di Spider-Man ini ada di posisi puncak gitu.
2: Oke. Emang wow gitu ya. Dan kalian pasti menunggu itu tayang di Indonesia.
1: Benar, ekspektasi kita udah tinggi banget nih.
2: Dan tadi kenapa? Duluan ini aku kayaknya memberi kesempatan kalian yang
0: baik.
2: Sangat excited.
0: Terima kasih banyak. Karena kalau misalnya ngomongin kenapa kita sangat excited, kita tuh bener-bener pengen ngelihat gimana fitur yang lupa ingat, tapi dilupain.
1: Dilupakan karena suatu alasan.
0: Iya, karena orang-orang
1: Dr. Strange kemarin
0: kena jentikan
1: Dr. Strange.
0: Jadi semua orang yang kenal Peter itu
1: MD,
0: lupa.
1: MD. Siapa?
0: MJ.
1: MJ
0: sama Ned.
1: MJ lupa juga enggak ya?
0: Lupa.
1: Iya.
2: Makan di film.
0: Oh iya.
1: Tenang kok. Peter tenang, aku enggak lupa sama kamu.
2: Emang sangat terpiter-piter ya

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. Setiap orang

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini teman Pradua datang dari Indonesia dan India. Indonesia dan India menjalin kerjasama untuk merestorasi 224 candi perwara di kawasan Candi Prambanan. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pelestarian situs warisan dunia UNESCO sekaligus memperkuat hubungan budaya yang telah terjalin antara kedua negara selama bertahun-tahun. Dengan adanya kerjasama ini menjadikan 1000 candi perwara yang mengelilingi candi utama diharapkan dapat kembali tertata dan terjaga kelestariannya. Selain melindungi warisan sejarah, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata budaya serta memperkenalkan nilai sejarah Candi Prambanan kepada generasi mendatang dan wisatawan di berbagai negara. Demikian plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, akses rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek

0: di teman Pro 2.
1: Dan masih menemani kita
0: masih pagi menemani kita ya, pagi hari ini.
1: Masih ada Odel,
0: Echa,
2: dan Luzia yeah. Putri.
1: Dan gimana nih kalau misalnya dengar-dengar foto kita blur nih ya. Mm-hmm. Kayak sangat-sangat apa ya? Bukan nostalgic ya, tapi lebih kayak butterfly era mungkin.
0: Enggak kebayang, enggak sih, enggak batal.
2: Kalau aku relate-nya lebih ke foto kita belum ada.
0: Kalau aku malah kebayang foto kita blur yang di FYP itu yang apa? Gini-gini.
2: Oh,
0: dia yang joget Brazil.
1: Oke.
0: Yang beda ya.
2: Kalau ada kebayang apa enggak dengar lagu ini foto kita blur?
1: Sebenarnya ini gue tuh ingatnya yang ada enggak sih yang pastry di sini bukan sih?
2: Oh, kue.
1: Enggak, liriknya sal yang
0: mana?
1: Pastry, blueberry dan aku pastry. Iya. Itu di sini kan?
0: Iya, benar.
2: Aku mikirnya pastry itu pace lari itu loh, makanya pace
0: aku,
2: apa?
0: Aku malah kepikirannya makanan,
1: kue di lagunya dia.
2: Kenapa tuh emangnya?
1: Oh my god, semoga bisa kayak gitu beneran ya. Kayak udah slow living banget gitu. Kita punya toko roti.
0: Idaman banget
1: itu. Iya, itu aduh jangan dibahas deng.
0: Kita belum sampai ke sana ya.
1: Takut makin jauh. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nih, ada lagu apa enggak? Ada satu lagu yang mewakili hidup kalian enggak sih?
2: Akhir-akhir ini. Soundtrack hidup.
0: Kalau aku, apa kamu dulu?
2: Kayaknya kita sama deh. Soalnya kita berdua ini bener-bener mirip, semua taste-nya mirip dari film, Idol, terus sama lagi sih tontonan
0: lagu ya, kebanyakan sama kita.
2: Oh benar. Ayo kita sebutin soundtrack kita.
0: Yang mana nih? Biar sama
1: dua,
0: nih.
1: 1 2
2: 3. Kita nginget-nginget.
0: Satu, dua, tiga. Teh hijau. Dari Tulus. Karena kalau kita dengar lagu itu, kita ingat seseorang ya sih.
1: Oh gitu.
0: Iya. Boleh sih
2: dia jauh banget di Oxford.
1: Oke, baik.
0: Maaf ini kehaluan kita aja ya.
1: Emang satu jalur ya kayaknya.
0: Iya.
1: Jalannya sama ini.
0: Karena kita ngelihat orang itu pintar, iya. Itu mungkin taste kita tuh yang pintar-pintar.
1: Sambil seksual. Itu kecenderungan untuk mencintai orang pintar loh.
0: Iya benar. Karena menurutku ya cowok itu bakalan ganteng kalau dia pintar.
2: Oh, setuju. Punya karismanya sendiri gitu.
0: Benar.
2: Bro has real.
1: Luzia udah peka banget nih, suka nih.
2: Iya.
0: Kalau dia sendiri soundtrack yang kepikiran akhir-akhir ini apa?
2: Akhir-akhir ini apa?
1: Apa ya? Kayaknya hidup gue ini flat-flat aja ya sejauh ini. Jadi kayak ya udah paling dengerin lagu-lagu yang baru-baru aja kayak dari Tulus terus kemarin. Itu sempat yang Malapetaka ya udah gak lama sih sebenarnya. Cuman kayak
0: itu bagus.
1: Iya, semua lagu Juicy Lucy emang relate ya sama kita ya.
0: Lantas enggak.
1: Itu kayak kelihatan banget sih Echa.
0: Jangan
1: terlalu disedih-sedih.
0: Ini kan gitu.
2: Ternyata kita bertiga sama-sama suka ini ya, soloist ya.
1: Suka dong. Sebenarnya aku juga suka yang idol group.
2: Apa
1: gitu.
2: Tuh?
0: Apa tuh?
1: Aduh, jadi malu.
2: Enggak mau.
1: Cukup aku sama dia aja yang
0: tahu. Waduh.
1: Soalnya kebetulan biasa aku tuh udah menikah ya.
0: Oh my god.
1: Kayaknya gampang sih nebaknya. Cuma ada dua kan, Bobby sama Chen.
0: Oh iya.
2: Langsung aja EXO enggak ya?
1: Enggak ada sih, adanya cuma lagu Dio.
2: Sayang banget.
1: Tapi gimana? Kalau misalnya Luzi, ada enggak sih selain Teh Hijau? Kayaknya Teh Hijau tuh lagu-lagu untuk orang agak hopeless.
0: Tapi anehnya ya,
2: enggak tahu kenapa
0: kita denger tuh malah salting.
2: Karena orang ini tuh reminds kita kayak
1: Jadi
2: aku juga enggak ngerti sebenarnya padahal meaning lagunya tuh bener-bener lagu yang kayak aku nanti dulu cita-citanya begini.
1: Iya, bener-bener orang yang memberitahu ke dunia kayak udah stop dulu bener. Nanyain gue tentang percintaan gue karena kayak udah gitu kan.
2: Independent era.
1: Betul. Kayak ya udah kita enggak pengen bersama-sama orang lain, cukup kita fokus cukup sama diri kita sendiri ya.
0: Namun anehnya itu ya, kita malah salting.
2: Emang bener, jangan nitip orang.
0: Jangan taruh orang di lagu.
2: Tapi kalau ini kan positif, maksudnya kita Walaupun lagunya galau tapi
0: kalau ingat dia kita jadi bersemangat gitu, pengen belajar, pengen jadi lebih baik.
2: Tapi kalau aku jujur selain lagunya Teh Hijau Tulus, ada juga lagu dari solois juga Olivia Rodrigo.
0: Oh iya.
2: Kayaknya aku sering banget ngomongin ini. Jadi album terbaru dia yang kemarin tuh apa ya? You Seem Pretty Set for a Girl So in Love. Nah, kalau lagu favoritnya aku ada You Plus Me Equals Forever. Gitu. Karena lagunya apa ya? Describing kita yang lagi falling in love. Sebenarnya aku lagi falling in love, tapi enggak tahu kenapa suka sama Teh Hijau kan. Aneh ya? Apa nih?
1: Bertolak belakang.
2: Ini bareng lagi. Kayaknya kita ini deh, sehati banget.
1: Oke. Bener-bener enggak bisa berkata-kata ya sama kalian berdua ini.
2: Makasih ya.
1: Masya Allah.
0: Kalau aku sih enggak ditanya ya.
2: Selain Teh Hijau
0: boleh,
2: deh.
0: Boleh, kalau, ya, kalau aku Korea sih lebih ke 17.
2: Oh, apa lagu yang mana tuh?
0: Yang tadi baru kita putar, Left and Right. Itu suka banget sih.
2: Suka yang menggebu-gebu.
0: Iya.
2: Mirip sama Odell. Maunya yang happy-happy.
1: Justru enggak. Kita kan kalau lagi sebenarnya ini preferensi pribadi ya. Cuman kalau sendiri kayak kalau lagi pusing, stres, kayak banyak pikiran, malah sukanya yang slow-slow. Kayak cukup pikiranku saja yang berisik, lagu yang ku denger jangan.
0: Harus tenang.
1: Justru kalau yang beatnya cepet itu kayak langsung ya Allah keikutan
2: overwhelm kepala nih.
1: Kita
0: punya perbedaan berarti deh. Kalau aku sukanya yang beat, karena kalau beat itu kita semangat gitu loh menjalani hari.
2: Coping mekanismenya gitu ya. Biar nggak feeling lonely.
0: Sambil nyapu gitu kan begini.
2: Biar semangat gitu.
1: Biar semangat. Berarti ini mencerminkan emosi juga kayaknya. Kalau Lucy yang cepat apa yang
2: kalau aku sebenarnya depends waktunya, tapi most of the time aku dengerin lagu yang happy-happy dan ya falling in love, biar kita tuh kayak kesugis untuk melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia
1: banget. Ini abis lagu ini falling in love enggak?
0: Richman sih
2: upbeat.
1: Boleh independent woman ya kan. Kita cukup menjadi kaya, kaya uang, kaya hati, kaya semuanya.
2: Kaya pikiran. Iya boleh, kayak itu kita yang di Oxford sana.
0: Buat teman Pro 2 soundtrack hidupnya apa nih? Boleh kirim-kirim ke kita di WhatsApp kita di 08179925.

0: love you.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya Git, tapi...
1: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: harus bahagia teman berdua dari Yura Yunita yang nemenin kita untuk bacain soundtrack-soundtrack kehidupan kalian.
1: Iya. Yeah. Dan emang kita juga, kita bertiga nih, Odel, Echa sama Luzi, kayaknya di talk kali ini sangat bahagia.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar.
1: Yang Luzi udah prepare banget. Masya Allah.
2: Masya Allah. Lipstick dia.
0: Udah siap nih complexionnya untuk membacakan cerita-cerita dari teman pro 2 tentang harinya.
1: Walaupun teman pro 2 dengarnya lewat suara kita ya, atau siapa siapa tahu nanti doinya lagi mendengar, atau temannya yang menitip-nitip ya kan.
2: Buat kamu yang dengar,
0: buat kamu yang dengar, kita lagi menjuntikan jari nih, dua love gitu.
1: Pokoknya semua untuk kamu. Tadi kan kita udah nanya ya, kalau misal ke teman pro 2, soundtrack apa yang cocok untuk kehidupan mereka saat ini? Udah ada belum sih yang
2: udah
1: respon?
2: Udah masuk berapa ini? Udah banyak banget.
0: Ada 1900
1: Oh, oke, 1900
2: Ada apa dulu nih? Mau siapa dulu nih yang duluan? Aku ya. Ini ada dari nomor WhatsApp 082189955 sekian. Nih dia bilang, "Halo, Kak." Gitu.
0: Halo.
2: Kalau hidupku minggu ini ada soundtracknya, mungkin aku pilih lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Kenapa ya? Karena soalnya minggu ini lagi banyak banget yang dipikirin, mulai dari kerjaan sampai rencana masa depan. Rencananya, rasanya sih pengen semua tuh berjalan sesuai harapan. Tapi ternyata nggak semuanya sesuai harapan. Lagu ini ngingetin kita, ngingetin aku sih katanya lebih tepatnya, untuk jalan pelan-pelan dan percaya kalau semuanya itu bakal ada waktunya.
1: Oke, emang. Dan semua perjalanan kita tuh kan harus ada tolak ukurnya ya. Ekspektasi boleh, cuman kita juga harus realistis.
2: Benar, pelan-pelan aja yang penting sampai.
0: Alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa. Bener gak?
1: Bener. Ini kayaknya udah moto hidup banget nih.
0: Luzia Teguh.
1: Terus ini ada lagi dari Instagram di @rawrshia.
0: Kenapa
1: katanya,
0: tuh?
1: Katanya kalau aku sih pilih lagunya Meluki Senja dari Budi Doremi. Karena minggu ini tuh capek banget, banyak tugas, kerjaan juga numpuk.
0: Oh my god.
1: Semangat, Raur.
0: Yeah, Raur.
1: Tapi untung masih banyak orang yang selalu kasih semangat. Jadi tiap dengar lagu itu rasanya kayak diingetin kita enggak harus selalu kuat sendiri. Kadang istirahat juga enggak apa-apa.
2: Benar. Take your time.
1: Emang istirahat emang kita tuh enggak harus selalu sprint dan lari.
2: Dan kita punya jalan kita masing-masing. Betul. Gitu. Enggak usah ngikutin orang. Kalau orang lari ya udah biarin dia lari.
1: Selama kita enggak stuck aja ya.
0: Sometimes boleh ngerangkak mungkin.
1: Bergerak. Kalau kita diem itu yang enggak boleh juga.
0: Aku setuju banget. Selanjutnya nih ada dari WhatsApp, namanya dia mau disebutin namanya. Ada dua nih.
1: Boleh,
0: aku menyebutkan laki-laki dan perempuan.
1: Boleh.
0: Kalau dari Adinda, kata dia akhir-akhir ini lagi dengerin Gemilang by Perunggu. Katanya rasanya tuh kayak hidup lagi dikejar-kejar banget sama siklus yang terus maju nge-push kita untuk berkembang, tapi at the same time walaupun dengan semua tekanan itu kita percaya juga kalau di garis finish nanti kita pemenangnya. Mirip tadi yang kayak
2: mirip-mirip.
0: Si Hati-hati di Jalan,
2: hati-hati
0: siapa?
2: Responder
0: kita. Nah itu, ada namanya.
1: Itu lah ya.
0: Emang sekarang tuh lagi fase-fasenya quarter life crisis ya.
1: Benar. Apalagi untuk beberapa orang yang sedang berpindah fase, kayak dari SMA masuk kuliah, kuliah udah mau lulus, tugas akhir segala macem, udah mulai di kejar pertanyaan nanti lulusnya kapan, udah punya pasangan belum,
2: kapan nikah, udah nikah nih, kapan punya anak.
1: Itu kayaknya selalu ada ya, fase pertanyaan itu. Yang bertubi-tubi itu ya.
2: Iya, kemarin mengalami sih.
0: Udah mengalami. Aku pikir kita semua sudah mengalami, ternyata belum.
2: Maksudnya ini, after kuliah kemarin, setelah lulus pasti tanya, kapan wisuda? Gitu.
1: Bener.
2: Sabar ya.
1: Sabar, bentar lagi.
2: Ada jadwalnya kok.
1: Ada jadwalnya. Tadi katanya ada satu lagi.
0: Oh iya bener, kelupaan nih. Satu lagi dari Emir katanya. Lagu dia tuh ini, I Thought I Saw Your Face. Karena, ini tentang someone special, kata dia. Because every time I play this song, I see I see, maksudnya dia membayangkan perempuan ini. Terus katanya I can't help but fall in love again.
1: So sweet.
2: Buat kamu yang dengar ini, yang disuka sama Emir.
0: Hey, ini tentang Anda nih. Dia tentang selalu falling in love gitu. Tiap dengar lagu ini.
1: Oh bener. Tapi kalian kenal sama orangnya?
0: Aku kenal personally. Soalnya dia pendengar setia tiap Luzia siaran ini. Emir selalu mendengar. Terima kasih banyak.
1: Oh oke. Okay. Gitu. Atau itu buat Luzia?
0: No.
1: Oh no.
0: I don't think so. It's very dangerous, teman-teman. Oke.
2: Gue ada satu lagi nih. Mau dibaca enggak ini?
1: Boleh.
2: Ada dari WhatsApp kita 0858121212 sekian.
0: Apa tuh katanya?
2: Kalau soundtrack hidupku minggu ini sih mungkin lagu dari Hindia, Evaluasi. Soalnya akhir-akhir ini tuh sering banget refleksi sama diri sendiri. Banyak target yang belum kecapai, tapi dari situ jadi sadar kalau setiap proses itu pasti ada pembelajaran.
1: Bener.
2: Jadi lagu ini pas banget buat nemenin minggu ini karena bikin aku semangat buat mulai lagi daripada terus nyalahin diri sendiri.
1: Oke, bener. Ya, karena kan betul. Setiap hidup pembelajaran ya. Kalau kita nggak belajar, ya nggak akan ada kemajuan.
2: Iya, betul.
1: Selalu stuck di situ aja.
0: Again and again. Quarter life crisis.
2: Soundtrack ini tadi kayaknya pada sama-sama semua ya.
0: Mirip-mirip. Tapi ya semoga walaupun masalahnya mungkin mirip-mirip, agak-agak sama, tapi kita semua bisa
1: menghadapi
0: dari segala permasalahan ada dan kita terus bisa bahagia.
2: Yeah.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Okay lah. Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: 92 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Lampung sukses jadi tuan rumah kejuaraan Taekwondo Internasional 2026. Provinsi Lampung resmi menjadi tuan rumah seri penutup Internasional Kesatria Nusantara atau PBTI, Series Road to 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Lampung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Ajang ini menjadi seri kelima sekaligus babak pamungkas kompetisi nasional, serta mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak dibandingkan 4 seri sebelumnya. Kejuaraan ini juga diharapkan menjadi wadah pencarian bibit atlet potensial menuju ajang nasional hingga internasional, sekaligus mendorong prestasi olahraga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Itu dia Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is

0: 5 Perdana Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekarang udah mode jam 10 dan sekarang waktunya Odel,
1: Echa,
2: dan Luzia Putri pamit
0: dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
2: let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 107,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, pagi ini kalian ditemenin dengan gue nih, Kala Salwa, dan juga partner gue
1: Caca Nisa, yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 nanti. So, jangan kemana, tetap di Santai Siang
0: Special Weekend.

0: dan juga showbiz maksudnya kan. Nah, pertama dari gue nih ya. Kita dari kuliner itu ada tentang buah carica, buah khas Dieng yang kaya manfaat bagi kesehatan.
1: Wow.
0: Terus ada apa kau?
1: Dan selanjutnya dari sport ya, teman pro 2, yaitu ada Inggris lolos semifinal Pildon 2026, Tuchel malah semprot habis penampilan timnya.
0: Dan showbiz. Dan showbiz apa kau?
1: Dan showbiznya yaitu ada sinopsis The Shrin Mystery di balik legenda Kami Kahushi.
0: Oke, agak sulit ya.
1: Dan semua itu bakal kita bahas
0: di Santai Siang.
2: This is Santai Siang.
1: Hai.
0: Siang-siang di sini panas banget, Jir.
1: Kenapa tuh?
0: Jujur ya, walaupun beberapa hari belakang ini udah mulai masuk musim kemarau gak sih kita tuh?
1: Tapi musim kemarau nih, misal paginya tuh panas banget, malamnya tuh bisa hujan gitu loh, Ca.
0: Tapi emang gak hujan gak sih beberapa hari ini? Tapi yang gue notice itu ya, apa kayak suasananya tuh panas tapi
1: dingin. Kan ini gak sih suhu ya?
0: Iya, suhunya
1: itu kayak dingin, apalagi kalau udah menjelang tengah malam ya kan, Ca?
0: Bener, jujur dingin banget, bahkan sekarang gue pilek.
1: Nih, guys, kalau kalian mau tahu, Caca udah pilek dari hari
0: Rabu. Gue pilek dari hari Rabu dan gue bingung kenapa gak sembuh-sembuh sampai sekarang.
1: Mungkin karena lo telat minum obat, Ca.
0: Sebenernya gue gak minum obat sih.
1: Tuh kan, gimana mau sembuh kalau diobatin aja enggak gitu.
0: Karena gue mungkin gue belajar untuk membangun antibody terhadap pilek gitu. Jadi kayak gak bakal terserang pilek lagi nih gue.
1: Gitu.
0: Bener. Emang lo kalau pilek bisa selalu minum obat ya?
1: Gue kalau misalkan gue udah ngerasa nih malam ini tuh gue gak enak badan, mau ingusan gitu ya, gue tuh udah antisipasi. Jadi pas belum tidur gue minum kayak misal paracetamol, atau gue minum lo tau gak sih apa sih yang minuman sachet tuh, tolak angin.
0: Gue jarang sih minum itu. Kayak gue lebih ke komik.
1: Gue tau komik OBH ya, OBH komik sachet.
0: Iya, boleh. Tapi jujur lu kalau lu sendiri itu tim yang minum obat dikunyah atau ditelan langsung?
1: Gue karena gue merasa gue udah lumayan dewasa, jadi gue pasti yang dikunyah ya, Ca. Karena menurut gue tuh gak terlalu pahit gitu loh,
0: dikunyah obatnya.
1: Abis itu minum gluk-gluk gitu.
0: Iya, karena beda kan. Tapi gue nanti beberapa orang tuh sampai sekarang tetap tim langsung ditelan.
1: Ada juga yang harus digerus, Ca.
0: Nah, iya benar-benar.
1: Kan.
0: Maksud gue tuh kayak sebenarnya emang kalau langsung ditelan tuh tenggorokan gue enggak bisa gitu tau.
1: Apa nerima gitu ya?
0: Kayak nyangkut. Jadi kadang gue harus minum gluk gluk gluk gluk gluk
1: baru gitu turun gitu kan.
0: Karena dia emang nyangkut di tenggorokan gue enggak bisa sih. Dan juga ya, setahu gue tuh kan karena beberapa hari belakangan itu emang kerasa dingin walaupun kayak
1: cuacanya
0: panas gitu ya.
1: Panas,
0: itu tuh ada namanya gitu tau.
1: Apa?
0: Kalau enggak salah tuh kayak bediding gitu deh.
1: Hah? Apa?
0: Bediding.
1: Bediding itu apa?
0: Itu tuh kayak apa ya? Misalnya kan ini angin panas, angin dingin dari Australia gitu kalau enggak salah. Kan tuh ngarahnya ke Indonesia nih. Angin dinginnya tuh jadinya kayak walaupun kita musim kemarau tapi emang tetap dingin.
1: Jadi namanya bediding.
0: Dan sekarang gue merasa kita terkena efeknya sih, walaupun yang paling parah tuh di Jawa.
1: Di Jawa,
0: Jawa Tengah sih. Karena sampai 14 derajat.
1: 14 derajat
0: suhunya. Dingin banget kan?
1: Jujur dingin.
0: Apalagi dari gunung itu.
1: Jadi kok kenapa kita diem-dieman ya, Ca?
0: Gue gak diem-dieman. Dan mungkin kalau dari lu sendiri, kau lu tanggapan lu terhadap cuaca sekarang gimana sih?
1: Tanggapan gue tentang cuaca sekarang itu dia lebih kemudian ya, Ca.
0: Bener sih.
1: Ya kan? Karena apa sih, kadang panas, kadang dingin gitu kan. Kayak siapa, Ca?
0: Kayak siapa ya?

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Meta yang memutuskan menarik fitur AI yang dirilis pada 8 Juli kemarin yang menggunakan pengguna membuat gambar AI dengan menggunakan foto siapapun dari akun Instagram publik. Fitur yang merupakan bagian dari model AI Muse Image ini menuai kritik karena secara default memungkinkan AI menggunakan foto dari akun Instagram publik milik pengguna dewasa hanya dengan menyebut @ nama akun mereka. Demikian Flash Info dari Kalasawa. Untuk informasi menarik pilihan kamu dapat mengakses di www.rri.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RRI News di App Store or Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Anda kembali bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan tentunya Anda baru saja mendengarkan ya siaran langsung perempat final Pesta Bola Dunia RRI 2026, Swiss versus Argentina. Dan pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga dari program 3 RRI Jakarta. Namun sebelumnya, satu lagu kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dinamika Olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot, spilled by Nealon!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.

0: Potensi Kolinda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex

0: Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis. Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan.

0: anak sehari-hari anak-anak.
1: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
2: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
2: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kami bisa kembali menemani Anda ya. Selepas dinamika olahraga, tentunya kami kembali menemani Anda dalam acara Lampung siang ini. Ya, siang hari yang cukup panas ya hari ini mendengar, gimana di tempat tinggal Anda, apakah panas atau mungkin mendung nih. Ya, apapun cuacanya tetap jaga kesehatan ya untuk Anda, terutama yang saat ini sedang dalam perjalanan nih. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Selamat menikmati waktu weekend ya, dan besok kembali menjalankan aktivitas. Dan pastinya besok ini hari yang spesial banget ya, karena sebagian besar anak-anak sekolah nih sudah mulai masuk sekolah, sudah kembali mulai untuk menuntut ilmu ya, apakah itu di SD, TK, SMP, SMA ataupun juga yang perkuliahan ya, sudah mulai nih. Pastinya semangat untuk Anda, mungkin hari ini bisa memanfaatkan waktu Anda untuk siap-siap mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok memulai kembali aktivitasnya. Dan yang pastinya besok hari yang sangat libur, yang sangat sibuk pastinya ya. Yang untuk Anda yang besok sudah memulai aktivitas padatnya, jangan lupa untuk konsumsi vitamin supaya tetap sehat. Dan pastinya juga bersama Pro 1 akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan sebelum kami akan hadirkan informasi di kesempatan siang hari ini, kita akan hadirkan dulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di siang hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih ya. Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepolisian Resor Polres Metro Polda Lampung ini meningkatkan ya upaya untuk pemeliharaan keamanan serta juga ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas dengan mengintensifkan patroli keamanan di sejumlah titik strategis Kota Metro. Langkah preventif ini tentunya dilakukan untuk menjaga situasi kota tetap kondusif dan aman dari berbagai potensi aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan menjelaskan bahwa kegiatan patroli rutin yang digelar baik siang maupun malam hari ini mengerahkan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Fokus utama dari operasi kepolisian ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan yang dikenal sebagai 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pendengar. Dan dikatakan juga bahwa selain melakukan mobilitas kendaraan di jalan raya, personel kepolisian di lapangan juga menerapkan pendekatan dialogis dengan secara langsung dengan warga sekitar. Dan para petugas aktif berkomunikasi, pendengar, dengan petugas keamanan pemukiman, pelaku usaha, serta juga masyarakat umum untuk menyampaikan pesan Kamtipmas sekaligus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Dan bahkan, pendengar, dengan kehadiran personel Polri secara berkesinambungan di tengah publik, ini diharapkan ruang gerak para pelaku kejahatan di wilayah hukum Kota Metro bisa dipersempit. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: mana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, selamat siang ya untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang ada dalam perjalanan nih, mungkin akan melintas di seputaran Simpang Moro Antasari, pendengar. Kami informasikan untuk Anda, kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar. Saat ini dari Simpang Moro Antasari ya, terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus kendaraan juga terlihat cukup lancar ya, pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melintas di Simpang Moro Antasari, pendengar. Lalu kita menuju ke Simpang Lungsir ya. Nah, di Simpang Lungsir ini terlihat cuacanya cerah banget gitu kan, panas banget ya. Dan kendaraan yang melintas juga cukup ramai dan arus lalu lintas juga kita lihat cukup lancar ya, pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini juga akan berguna, bermanfaat untuk Anda yang saat ini akan melakukan ataupun sedang dalam perjalanan. Pastinya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Bersama Pro 1, kami akan masih terus menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga, agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar di manapun Anda berada, banyak orang yang baru menyadari ya tentang pentingnya menjaga kesehatan lambung setelah muncul keluhan seperti perut perih, mual, atau sensasi terbakar di dada. Padahal penyebabnya seringkali berasal dari kebiasaan makan sehari-hari, pendengar, yang dianggap biasa tanpa disadari. Pola makan yang kurang tepat ini bisa membuat lambung bekerja lebih keras dan memicu gangguan pencernaan. Salah satu kebiasaan yang perlu diwaspadai ini adalah sering menunda waktu makan saat lambung kosong terlalu lama. Produksi asam lambung tetap berlangsung dan kondisi ini bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan memunculkan rasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat sakit maag. Selain itu, pendengar, kebiasaan makan terlalu cepat ini juga bisa berdampak buruk ya. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat proses pencernaan menjadi lebih berat, yang akibatnya perut terasa penuh, lalu begah, hingga meningkatkan resiko gangguan lambung apabila dilakukan terus-menerus. Karena itu, pendengar, menjaga kesehatan lambung tidak hanya bergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi saja, tetapi juga tentang cara dan waktu makan. Jadi mulailah membiasakan makan secara teratur, mengunyah makanan hingga halus, dan juga memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan dengan baik agar lambung tetap sehat. Kembali kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Seruit.

0: Ira. Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Pendengar dimanapun Anda berada, terkadang kesibukan akan membuat banyak orang untuk memilih makan cepat, secepat mungkin ya, agar bisa kembali beraktivitas, pendengar. Padahal kebiasaan ini bisa memberikan dampak yang kurang baik untuk sistem pencernaan. Lambung membutuhkan proses yang bertahap, pendengar, untuk mengolah makanan, sehingga makan terburu-buru justru akan bisa mengganggu proses tersebut. Nah, ketika makanan ditelan tanpa dikunyah dengan sempurna, lambung harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Dan hal ini bisa memicu rasa kembung, begah, hingga mengganggu pencernaan. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi akan memperburuk masalah lambung yang sudah ada. Dan tidak hanya itu, melewatkan waktu makan juga akan menjadi kebiasaan yang perlu dihindari. Saat jadwal makan tidak teratur, pendengar, produksi asam lambung bisa meningkat ketika perut kosong. Kondisi ini bisa memicu nyeri lambung, terutama pada orang yang sensitif terhadap peningkatan asam lambung. Jadi mulailah untuk memberi waktu untuk menikmati makanan tanpa terburu-buru. Makan dengan porsi yang sesuai, jadwal yang teratur, dan mengunyah makanan secara perlahan adalah langkah sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan lambung dalam waktu, dalam jangka yang panjang. Ya pendengar, menjaga kesehatan lambung ini bukan hanya soal menghindari makanan pedas atau juga asam ya, karena kebiasaan saat makan juga akan punya peran besar dalam menentukan kesehatan sistem pencernaan. Sayangnya banyak orang nih yang belum menyadari bahwa rutinitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi lambung. Dan sering terlambat makan juga bisa menjadi salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan. Ketika perut dibiarkan kosong terlalu lama, asam lambung tetap diproduksi dan dapat mengiritasi dinding lambung. Jika terus berulang, pendengar, kondisi ini bisa menimbulkan berbagai keluhan pencernaan. Kebiasaan lain yang juga perlu diperhatikan adalah makan dalam waktu yang sangat singkat. Proses mengunyah yang kurang optimal akan membuat makanan masuk ke lambung dalam ukuran yang masih besar, dan ini proses pencernaan menjadi lebih berat ya. Dan akibatnya rasa sakit tidak nyaman pada perut juga akan lebih mudah muncul setelah makan. Menjaga lambung tetap sehat sebenarnya tidak sulit, pendengar. Biasakan makan tepat waktu, kunyah makanan secara perlahan, dan hindari kebiasaan yang membuat lambung bekerja berlebihan. Nah, dengan perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten, maka kesehatan pencernaan tentunya akan bisa tetap terjaga. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Untuk itu jangan kemana-mana, pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 90,9 FM. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sama ini menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga total seluruh yang dititipkan oleh terdakwa ini itu 3 miliar.
2: Jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber air dari sumur dangkal ataupun sumur dalam.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 12 Juli 2026 dengan topik berita. Menjelang pembacaan tuntutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dijadwalkan Senin 13 Juli 2026, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah sebagai upaya membantu pemulihan kondisi pasca kejadian. Bantuan tersebut diberikan kepada belasan penerima untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban keluarga. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung membantu warga yang kena musibah. Kemarin aja.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan bantuan kepada warga yang mengalami musibah seperti angin puting beliung, rumah tertimpa pohon, kebakaran, hingga warga yang membutuhkan biaya pengobatan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana. Dalam kesempatan itu, Eva Duyana menyampaikan bantuan ini merupakan program rutin pemerintah kota sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Pemerintah berupaya hadir untuk membantu meringankan beban warga, terutama dalam kondisi darurat.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung membantu warga yang kena musibah. Kemarin ada puting beliung, ada yang rumahnya ketimpa pohon ya. Terus juga untuk pengobatan ini kita lakukan rutin untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan harapan kita, apa yang kita berikan bantuan ini, insya Allah pengobatan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan anak-anaknya sehat. Kalau kita ada yang 0 bulan ya, belum sebulan.
4: Eva mengatakan bantuan diberikan kepada warga yang terdampak puting beliung dan rumah yang tertimpa pohon, serta pengobatan warga yang membutuhkan. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu proses pengobatan berjalan lancar dan anak-anak penerima bantuan tetap dalam kondisi sehat, termasuk bayi yang masih berusia 0 bulan. Dari total bantuan 88,5 juta rupiah tersebut, dua penerima mendapatkan bantuan khusus untuk pengobatan dan biaya transportasi masing-masing 20 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah. Sementara bantuan lainnya disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan akan terus menyalurkan bantuan serupa secara berkala kepada masyarakat yang terdampak musibah sebagai bagian dari komitmen pelayanan dan perlindungan sosial bagi warga. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pembacaan tuntutan perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM yang dijadwalkan Senin 13 Juli 2026, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Terdakwa tersangka ini menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga
5: mantan Bupati Pesawaran 2026-2024 Dendi Ramadona kembali menitipkan uang pengganti kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Uang itu dititipkan Dendi menjelang pembacaan tuntutan dalam perkara dugaan korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Pesawaran. PLT Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung Agus Kurniawan mengatakan penambahan tambahan uang tersebut menggenapkan total uang pengganti yang telah dititipkan oleh Dendi senilai 3 miliar rupiah. Menurut Agus, sebelumnya Dendi telah menitipkan uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah sehingga total yang telah dititipkan menjadi 3 miliar rupiah. Agus menjelaskan, selain Dendi, dua terdakwa lainnya juga telah menitipkan uang pengganti, masing-masing Sahril dan Ada Linardo Ahta juga menitipkan uang sebesar 100 juta rupiah. Agus Kurniawan memastikan sidang tuntutan yang semula dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026 ditunda hingga Senin 13 Juli 2026 lantaran materi tuntutan JPU belum rampung.
1: Dapat kami sampaikan bahwasanya sebelumnya juga telah disampaikan ke rekan-rekan juga bahwa untuk terdakwa Dendi yang sebelumnya menitipkan uang pengganti sebesar 1 miliar, kemarin kami mendapatkan informasi dari penuntut umum di Kejari Pesawaran bahwa terdakwa tersangka Dendi menambah uang titipan sebesar 2 miliar sehingga total seluruh yang dititipkan oleh terdakwa Dendi itu 3 miliar. Kemudian untuk Syahril SE, terdakwa Syahril SE itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya telah menitipkan 1,2 miliar. Kemudian untuk terdakwa Adal 100 juta rupiah. Untuk satu terdakwa lagi kami belum dapat informasi. Tim penuntut umum belum menyelesaikan materi-materi yang ada di dalam tuntutan yang akan kami bacakan. Untuk itu tim penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk ditunda di hari Senin tanggal 13.
5: Hingga kini JPU Kejati Lampung telah menerima uang titipan sebagai pembayaran uang pengganti dari para terdakwa mencapai 4,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, kelima terdakwa termasuk Dendi dijerat dalam perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus PISIK bidang air minum melalui program perluasan SPAM jaringan perpipaan tahun anggaran 2022 di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, proyek SPAM senilai 8,27 miliar rupiah itu diduga diselewengkan melalui praktik pengaturan proyek dan pemotongan PI sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah lebih. Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya dugaan permintaan PI proyek sebesar 20% kepada para penyedia jasa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15% diduga diperuntukkan bagi Dendi Ramadona, sedangkan 5% lainnya dikelola mantan Kepala Dinas PUPR Pesawaran. Jaksa juga menyebut dana hasil pemotongan proyek tersebut turut digunakan untuk membiayai pembangunan rumah pribadi Dendi di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penguatan integritas pegawai menjadi fokus utama Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal dengan mewajibkan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan serta pembinaan jasmani atau binjas rutin setiap pekan di seluruh unit pelaksana teknis. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas-integritas, tapi kadang kita lupa basically.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal mewajibkan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung melaksanakan pembinaan mental rohani setiap 2 pekan dan pembinaan jasmani setiap pekan sebagai langkah membangun karakter dan integritas pegawai. Hilal mengatakan hasil evaluasi menunjukkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan tidak terlepas dari lemahnya aspek mental aparatur. Menurutnya, membangun integritas bukanlah pekerjaan yang sulit apabila setiap pegawai memiliki kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Hilal menginstruksikan seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Lampung menyelenggarakan pembinaan mental rohani bagi pegawai secara rutin setiap 2 minggu. Ia menjelaskan selama ini program pembinaan telah berjalan bagi warga binaan, namun pembinaan terhadap pegawai juga harus menjadi perhatian agar kualitas pelayanan dan profesionalisme semakin meningkat. Hilal menegaskan pembinaan tersebut dilaksanakan secara inklusif dengan melibatkan seluruh agama sesuai keyakinan masing-masing pegawai.
1: Ini setelah kami mitigasi apa yang terjadi sih sebenarnya gitu ya. Orang banyak bicara tentang integritas-integritas, tapi kadang kita lupa basically membangun integritas itu apa
3: gitu. Mental tadi,
1: Pak. Kan mentalnya harus membangun karakternya dulu, membangun fondasinya dulu, baru nanti akan lahir tuh yang namanya integritas. Jadi integritas itu buah, bukan proses integritas itu.
3: Sesulit apa dan apa kendalanya, Pak, kalau Bapak lihat, Pak?
1: Tidak ada yang sulit. Hanya satu aja modalnya, mau, kemauan. Jadi oleh karena itu, dari kemarin saya sudah menggalang teman-teman

0: meningkatkan disiplin serta memperkuat pengendalian diri pegawai sehingga mampu meminimalkan potensi pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan Lampung. Agung Ghazali melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan KSKP Bakauheni Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan senjata api rakitan beserta seluruh area Seaport Interdiction. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
2: KSKP Bakauheni Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan senjata api rakitan beserta peluru di area Seaport Interdiction. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemeriksaan rutin KSKP Bakauheni terhadap travel Toyota Avanza BE1057NK. Petugas menggeledah paket kardus berwarna hitam yang berisi senjata api rakitan jenis Revolver. Kepala KSKP Bakauheni Franciscus Terang Ginting mengatakan, pengakuan supir travel berinisial RS, paket ia ambil dari Jabung Lampung Timur dengan tujuan pengiriman kawasan Pasar Serang Baru Cikarang Selatan Jawa Barat. Sopir mendapat ongkos kirim Rp300.000 tanpa mengetahui isi paket yang disamarkan bersama tumpukan baju. Menindaklanjuti temuan ini, petugas melakukan strategi kontrol delivery atau pengiriman terkendali ke lokasi tujuan di Cikarang. Dalam pengiriman paket itu, petugas berhasil meringkus tersangka penerima paket berinisial Yeye. Yeye mengaku dibayar oleh seseorang berinisial S untuk mengambil paket tersebut. Polisi menduga senjata api rakitan akan digunakan komplotan buronan S untuk melakukan tindak pidana pencurian atau pembegalan.
3: Dan personel KSKP Bakauheni melaksanakan pemeriksaan rutin kendaraan di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Kegiatan di Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.
2: AKP Franciscus Terang Ginting menambahkan, tersangka dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana terkait kepemilikan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas hewan ternak masih menjadi tantangan dalam pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah dengan daerah menghimbau peternak untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan dan dokumen administrasi sebelum mendatangkan ternak dari luar daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan mengimbau peternak dan pelaku usaha peternakan mematuhi ketentuan lalu lintas hewan ternak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular pada hewan, khususnya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik veteriner ahli pertama Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Kisti Ayunda Ratih mengatakan, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ternak masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian PMK. Rendahnya kesadaran sebagian peternak dinilai meningkatkan risiko penyebaran penyakit pada ternak. Menurutnya, masih ditemukan peternak yang mendatangkan ternak dari luar daerah tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Selain itu, sejumlah pelaku usaha juga belum melengkapi dokumen administrasi yang menjadi persyaratan lalu lintas hewan. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan dokumen merupakan prosedur yang wajib dipenuhi sebelum ternak dipindahkan antar wilayah. Ketentuan tersebut bertujuan memastikan ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular.
5: Kadang kita nemu peternak nakal nih, tahu-tahu datengin sapi atau ternak lain dari luar kabupaten tapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dokumen-dokumen. Ternyata itu ada penyakitnya. Tentang terbesarnya itu mereka masih belum mau untuk ribet sedikit ngurus itu. Padahal sebenarnya nggak lama kok prosesnya. Kadang kan peternak ini masih pakai cara lama, ya udahlah kita beli aja pakai surat kepala kampung. Jadi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kita udah pakai Permentan Nomor 17 Tahun 2023 itu mengatur tentang lalu lintas ternak salah satunya. Karena kan sejak 2022 kita ada wabah PMK. Sampai sekarang Lampung ini masih zona merah. Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya tantangannya dari petugas-petugas ini juga ya, petugas karantina dari sana. Terus dari, kalau kami kan memang strict banget ya. Pokoknya kalau petugas pos lalu lintas hewan di Waituba ini, kalau memang tidak ada surat kelengkapan, suruh putar balik. Cuma kadang masih kecolongan itu.
4: Ia menambahkan, pengendalian PMK tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kolaborasi antara peternak, petugas karantina hewan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit. Dirinya berharap kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ternak terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan ternak, melindungi produktivitas peternakan, dan memperkuat ketahanan.

0: dan pangan daerah dari produk peternakan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Guna meminimalkan dampak kekeringan akibat El Nino, penyuluh pertanian mengimbau petani di Kabupaten Waikanan untuk aktif mengajukan bantuan sumber air alternatif seperti sumur bor dan pompanisasi. Berikut laporan Rio Tanjung.
2: Ancaman El Nino dan musim kemarau berpotensi memicu kekeringan di lahan pertanian. Kondisi tersebut sulit dihindari karena merupakan gejala alam yang berulang. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan, Galuh S.K. Mulyanto, kepada RRI mengatakan, dampak kekeringan masih bisa diminimalkan. Caranya melalui penyediaan sumber air alternatif bagi lahan tanpa irigasi stabil. Ia menjelaskan, sumber air dapat berupa sumur dangkal maupun sumur dalam. Bentuknya bisa sumur bor, papinasi, atau pompanisasi sesuai kondisi lahan. Menurutnya, penerapan bantuan menyesuaikan lingkungan dan luasan areal pertanian. Setiap pengajuan tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan, petani yang tidak terfasilitasi irigasi stabil dapat mengajukan proposal bantuan. Pengajuan dilakukan melalui penyuluh atau dinas pertanian secara berjenjang. Ia menegaskan, tidak semua usulan otomatis disetujui karena keterbatasan anggaran. Setiap permohonan akan melalui proses verifikasi di lapangan.
3: Menghindari dampak kekeringan ataupun tidak terdampak itu mustahil. Karena itu sudah gejala alam. Tapi untuk meminimalkan, kemarin dari Kementerian Pertanian sendiri memberikan solusi jika petani memang lahan itu tidak terdapat air, maka dapat mengajukan sumber air dari sumur dangkal ataupun sumur dalam. Dalam hal ini bisa sumur bor, bisa pipanisasi, bisa pompanisasi. Namun demikian disesuaikan dengan kondisi lingkungannya dan luasan lahan. Yang jelas syarat dan ketentuan berlaku. Bagi petani dapat mengajukan proposal usulan baik itu melalui dinas ataupun melalui penyuluh secara berjenjang hingga kepada Kementerian Pertanian. Nah, untuk di lapangan sendiri, kawan-kawan petani yang tidak terfasilitasi oleh irigasi yang memiliki pengairan stabil dan memenuhi syarat luasan tertentu yang dipersyaratkan oleh kementerian, maka dapat mengajukan. Jelas nanti akan diverifikasi karena tidak semua akan diberikan bantuan karena keterbatasan anggaran, tapi itu menjadi prioritas dari Pak Menteri untuk mendongkrak swasembada pangan. Terlebih Indonesia sedang memprogreskan itu melalui Kementerian Pertanian.
2: Lebih lanjut, lahan dengan kriteria luas tertentu menjadi perhatian dalam proses seleksi. Prioritas diberikan kepada lahan yang benar-benar membutuhkan sumber air alternatif. Program tersebut, lanjut Galuh, menjadi prioritas pemerintah pusat mendukung swasembada pangan. Upaya tersebut sejalan dengan program Kementerian Pertanian saat ini. Dirinya berharap petani aktif berkoordinasi dengan penyuluh setempat sebelum kemarau tiba. Langkah ini penting agar proses pengajuan berjalan sesuai prosedur. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Bonus Sobat Tagamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar pukul 13 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda siang hari ini ya. Dan kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami pendengar melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp dalam acara 100% Indonesia. Nina akan hadir menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

mendengar di manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda. Pukul 13:50 waktu Indonesia Barat, kami kembali menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan pendengar, Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Dini yang ada di Teluk nih, yang katanya pengen dengerin lagunya Anggis, Kisah Tanpa Dirimu. Oke, nanti kita puterin lagunya ya. Dan Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merindu ya dari miliknya Jess nih. Pendengar sudah membawa kita pada pukul 14 lebihnya 13 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam acara 100% Indonesia. Dan kami juga undang Anda kembali nih untuk ikut bergabung ya. Bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, saat ini dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya, kendaraan yang melintas ini sangat padat banget ya kendaraannya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton. Dan tidak kalah padatnya nih ya, ini wah merayap nih kendaraannya dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih pendengar. Kendaraan yang melintas ini sangat padat sekali gitu kan ya. Jadi kendaraan juga khususnya kendaraan roda 4 yang melintas juga terlihat merayap gitu kan ya jalannya ya, pelan-pelan banget karena memang padat banget ya saat ini kendaraan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda pendengar, mungkin jika Anda ingin melintas ataupun ingin menuju di Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, Anda bisa coba cari alternatif jalan lain atau enggak paling tidak siapkan mentalnya nih ya untuk macet-macetan ya. Oke, pendengar, kita bacakan dulu WhatsApp ini dari siapa nih ya? Dari M. Nahdi ya, katanya pengen dengar lagunya Slang yang manis, kata dia. Oke deh, nanti kita puterin lagunya ya. Dan untuk Anda masih bisa ikut bergabung bersama kami. Kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung ya. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya Yogi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Oke, ini gak tidur siang ya?
1: Enggak,
0: oke deh. Gimana cuacanya di sana?
1: Oh, panas.
0: Panas ya, gak ada perubahan kayaknya dari kemarin ya.
1: Tapi gak angin kok kalau hari
0: ini. Gak angin ya. Pantesan ya, kamu gak ngantuk hari ini ya. Oke deh, jadi Yogi mau denger lagu apa sih siang ini?
1: Bintang di Surga, Noah.
0: Bintang di Surga, ini kapan ya rilisnya, lupa nih.
1: 2022.
0: Oke, sudah cukup lama ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa sih lagunya?
1: Iya, buat semua pendengar aja.
0: Okay,
1: kalau yang paling lama itu kan dari Peter Pan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Buat keadinannya, sahabat berkata.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi ya yang udah ikut bergabung. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga masih menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini, pendengar. Bisa telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita angkat lagi teleponnya kalau gitu. Halo, selamat siang RRI.
2: Selamat siang menjelang sore RRI.
0: Iya, gimana kabarnya Tajudin?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Tajudin, gimana nih siang hari ini pengen dengar lagu apa sih?
2: Selon Seven.
0: Sela yang mana tuh?
2: Yang baru, sederhana.
0: Yang sederhana, kenapa nih pengen dengar lagu ini?
2: Karena jarang diputarkan di Persatu Lampung.
0: Oke deh, siap. Nanti Andina puterin ya.
2: Iya.
0: Oke, ada salam untuk siapa nih?
2: Buat Mbak Nina aja.
0: Oke deh, siap. Terima kasih ya.
2: Iya, selamat siang jelang sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang juga buat Tajudin nih. Salam buat teman-teman di sana ya. Oke, kalau gitu masih menantikan kebersamaan Anda di siang hari ini ya, pendengar. Andina akan langsung aja puterin lagu yang sudah di request di siang ini. Ada dari miliknya Noah dengan Bintang di Surga, dan nanti juga akan ada dari Salon Seven dengan Sederhana.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan informasi lalu lintas nih untuk sore hari ini. Pendengar, siang menjelang sore tepatnya ya, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Dari Simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas ini cukup ramai ya pendengar ya. Dan juga di sisi sebelah kanan ini kita lihat nih banyak sekali nih pelaku UMKM yang sedang berjualan ya. Kayaknya nih ada pasar minggu ya di pinggir jalan ya. Wah ini kebayang nih. Sore nanti pasti rame banget ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda nih pendengar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Tugu Bambu. Pendengar, kendaraan yang melintas dari Simpang Tugu Bambu tidak terlalu ramai ya saat ini, dan arus lalu lintas sangat lancar. Tapi sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang membawa kendaraan, khususnya kendaraan roda 2 gitu ya, jangan ngebut-ngebut bawa kendaraannya. Agak ngeri ya kalau ngeliat orang ngebut bawa kendaraan ya, takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Harapan kita sih Anda semua yang saat ini sedang berkendara atau akan berkendara, semuanya bisa selamat sampai tempat tujuan. Tapi sekali lagi, tetap hati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan ya pendengar. Dan pendengar, tentunya Andina juga harus pamit dulu dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Nanti akan ada rekan Ardi yang menemani Anda dalam Lampung sore ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Andina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Halo?
1: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Iya!
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisian menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Tetap bersama kami hingga pukul 19, Ardi akan menemani Anda di Lampung sore ini.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu nggak boleh sambil bicara!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein di Lampung sore ini. Pendengar, berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ini adalah tentang 150 ribu kendaraan yang mengikuti Gebiar Samsat 2026. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mengundi hadiah Gebiar Samsat 2026 bagi sekitar 150 ribu wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melunasi kewajibannya selama periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026. Kegiatan ini yang berlangsung di Tugu Adipura Bandar Lampung Minggu tadi pagi 12 Juli 2026 menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan peserta undian merupakan wajib pajak perseorangan dengan kendaraan berplat nomor BE yang berdomisili di Provinsi Lampung. Pengundian dilakukan menggunakan sistem komputer acak yang telah disegel dan disaksikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung guna menjamin transparansi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan 16 hadiah terdiri dari emas batangan, kulkas, kipas angin, dan dispenser. Khusus hadiah kulkas diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan menggunakan sistem pembayaran digital KRIS. Gebiar Samsat merupakan bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor 2026 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Polda Lampung, PT Jasa Raharja, Bank Lampung, Bank BRI, serta sejumlah mitra Samsat.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Warga Bandar Lampung sudah punya rencana mengisi liburan sekolah? Kalau belum, saatnya ajak keluarga seru-seruan di Fun City, tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Yang bikin makin menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin. Jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman maupun buah hati. Tidak perlu pergi jauh karena Fun City hadir di berbagai lokasi. Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
7: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
8: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
9: Pak, masih di kantor?
8: Iya, masih di kantor ini.
9: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
8: Iya.
9: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
8: Iya, Papa mau pulang.
7: Jadi gimana Pak? Hah? Tolonglah Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
8: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
10: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendekar Ardiusen masih menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebuah informasi kembali kami hadirkan, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk investasi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB 2026 dan Gebyar Samsat. Pemerintah berharap kendaraan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Muhammad Mirzani Jausal melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung, Sulul Pakar, pada Gebyar Samsat 2026 di Tugu Adipura Bandar Lampung Minggu pagi tadi. Menurut Gubernur, Gebyar Samsat bukan sekadar kegiatan pengundian hadiah bagi wajib pajak, melainkan momentum membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Siapa

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Ardi Husein di Lampung sore ini ya. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Polres Metro terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengintensifkan patroli menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Metro. Minggu 12 Juli 2026. Patroli yang dilaksanakan secara rutin baik siang maupun malam hari menyasar kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, objek vital, fasilitas publik hingga ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai aksi kejahatan, khususnya tindak pidana curat, curas, dan curanmor atau yang dikenal dengan istilah 3C. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung. Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Bro, azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Menuju beduk azan maghrib, kami akan hadirkan tembang-tembang islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya, untuk hari ini yang akan dibacakan adalah surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri. Sekali lagi, Haji Ahmad Asiri akan membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir, sekitar 2400 sebelum masehi.

0: Gutenberg pada 1454.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih
1: dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
6: Iya, Papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: It's a wrap.
1: Waduh, gawat ini. Malam ini tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick off-nya.
2: Makin jaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
1: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
2: Makanya, puter radio lu sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
3: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

91.1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi. Dan sekarang waktunya Ardi Hussein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mempertasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situlah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.

0: dan pekerjaan pada KPP menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
1: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
0: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, kita tergantung itu.
0: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Proliga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kembali. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Hai Jo, ada apa? Kok kamu bengong aja?
2: Aku lagi bingung nih, Cit.
1: Ada apa lagi sih?
2: Ibuku sakit di kampung, Cit.
1: Ya Allah, sakit apa, Jo?
2: Kata adikku dari kemarin, gak mau makan.
1: Sudah dibawa ke dokter belum?
2: Katanya sih sudah. Terus dikasih obat juga, tapi tetap saja lah ibu tidak mau makan.
1: Wah, mungkin ibumu kangen barangkali sama kamu.
2: Ya, sepertinya begitu deh, Cit. Tapi gimana ya? Apa saya bisa ngambil cuti kerja apa enggak ya?
1: Cobalah, Jo. Siapa tahu bisa.
2: Tapi kan, Citra, saya ini kan masih baru di sini. Belum juga setahun lah kerja.
1: Ya, coba saja lah, Jo. Sebentar, kamu menghadap sama Bu Yani, oke?
2: Aduh, Citra. Saya disuruh menghadap si Yani. Menghadapi perempuan cerewet itu sepertinya saya gak canggup lah, Cit.
1: Loh, kenapa? Sudahlah, Jo. Untuk sementara, kamu mengalah dulu. Bu Yani itu baik loh.
2: Aduh, Citra. Kalau dia baik, harusnya dia tidak ngomel sama saya setiap hari. Ada-ada saja kesalahan yang dia sebut. Yang kurang rapi lah, kurang ganteng lah, kurang inilah. Padahal aku ini kurang apa gimana coba?
1: Walah, mungkin karena kamu terlalu cakep, Jo. Akhirnya Bu Yani suka salting kalau lihat kamu.
2: Kamu ini Citra, ada-ada saja. Oh, atau mungkin karena dia belum punya pacar kali ya, sampai suka ngomel tiap hari kayak gitu.
1: Nah, bisa jadi tuh. Coba nanti kamu tanyain ya.
2: Ah, dasar kamu Citra. Mau aku dipecat ya?
1: Enggak lah.
2: Ah, sudah. Aku kerja dulu ya. Sebentar, kalau udah beres semua baru aku ke ruangannya.
1: Iya, jangan lupa sebelum ke ruangannya kamu harus rapi dulu biar nanti Bu Yani tambah naksir kamu.
3: Awas kamu ya.

0: Pokoknya ibu tidak mau makan.
1: Loh, jangan begitu dong, Bu. Nanti ibu bisa sakit.
0: Ibu tidak sakit, Nak. Ibu hanya ingin jumpa dengan kakakmu.
1: Tapi kan Kak Jody masih kerja, Bu, dan belum bisa pulang kampung.
0: Sudah hampir setahun ini kakakmu kerja. Masa pulang saja tidak boleh? Selama ini hanya bisa video call saja. Ibu maunya ketemu langsung dengan kakakmu, Nak.
1: Iya, Bu. Nanti coba Rudy tanyakan lagi ya.
0: Ibu khawatir dengan kakakmu itu, Rut. Apakah dia sudah makan atau belum di sana? Gak ada yang urus.
1: Ya Allah, Ibu. Jangan khawatir berlebihan begitu dong. Tidak mungkinlah kakak kelaparan, kan dia punya pekerjaan. Kakak sudah bisa menghasilkan uang buat beli makanan, bahkan makanan yang disuka kan. Nah sekarang yang perlu makan itu ibu. Ayolah Bu, makan biar hanya sedikit.
0: Iya. Yang penting dalam waktu dekat ibu harus jumpa sama kakakmu ya.
1: Iya Bu.

0: Gak ada. Bahkan aku gak tahu siapa aja yang
1: yeah, mau.
2: Kalian kalau lagi kerja yang serius dong. Jangan suka ngegosip. Ini bukan kafe, ini kantor. Paham? Ih, so cantik banget sih dia itu.
3: Bukannya kamu bilang Ibu Yani itu baik dan ramah?
2: Gak tahu deh. Mungkin semalam dia kurang tidur kali. Mikirin kamu.
3: Bisa aja kamu. By the way, Bu Yani itu sebenarnya manis juga loh.
2: Apa? Manis dari mana? Jody. Jangan-jangan kamu ini benar-benar udah jatuh cinta ya sama Bu Yani.
3: Kalau iya bang, gak boleh. Kecuali aku suka sama si Bambang, itu yang gak boleh.
2: Katanya kamu mau izin cuti, jadi tidak.
3: Nah, itu yang mau aku omongin Citra. Kemarin aku belum sempat menghadap Ibu Yani.
2: Ya Ella, tunggu apa lagi? Ya sudah sana, cepat. Mumpung Ibu Yani ada di ruangannya.
3: Iya, doain aku ya.
4: Jody, ngapain kamu di depan pintu?
3: Saya mau menghadap Ibu. Ada yang mau saya bicarakan?
4: Ya sudah, sini masuk.
3: Iya Bu. Begini Bu, rencana saya mau ajukan cuti.
4: Oh ya? Kenapa? Kamu mau nikah ya?
3: Tidak Bu, bukan itu tapi.
4: Hey Jody, kenapa kamu gugup begitu sih? Menikah itu kan kabar baik. Terus?
3: Maksud saya bukan izin cuti untuk menikah Bu, tapi ingin menjenguk ibu saya di kampung.
4: Oh begitu. Kapan rencananya?
3: Kalau bisa secepatnya sih Bu. Kebetulan tugas dan pekerjaan yang Ibu berikan sudah hampir rampung.
4: Baguslah. Pekerjaan minggu ini harus selesai ya. Setelah itu kamu baru boleh cuti.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi jangan lupa ya, setelah menyelesaikan administrasi izin cuti, langsung ke bendahara ya. Ambil bonusmu.
3: Hah? Serius nih Bu?
4: Mau tidak?
3: Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Yani. Permisi Bu, saya kembali ke ruangan dulu. Terima kasih Bu.
4: Sama-sama Jody.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wah, anak ibu, akhirnya kamu datang juga, nak. Ibu kangen sekali, nak.
0: Maafkan Jody ya, Bu. Hampir setahun ini baru bisa menemui ibu. Ibu sehat-sehat,
2: iya,
0: kan?
2: Iya, nak.
1: Tadinya ibu sakit loh, Kak. Tidak mau makan kalau kakak tidak janji mau datang.
0: Ibu, bukan hanya ibu yang kangen, tapi Jody juga loh, Bu. Oh ya, ini ada oleh-oleh loh buat ibu.
2: Wah, apa ini, nak?
0: Buka aja, Bu.
1: Lah, kok gitu sih, Kak? Masa hanya ibu yang dikasih?
0: Tenang, Dek, tenang. Kamu juga ada kok.
1: Oke, makasih ya, Kak.
2: Memang Rudy ini ya, gak mungkin lah kakakmu tidak memberimu oleh-oleh. Terima kasih ya, nak. Wah, mukena putih ini cantik sekali. Ibu sangat suka.
0: Alhamdulillah, syukurlah, Bu.
2: Kamu pasti lapar kan, nak? Ayo kita makan. Kebetulan ibu masak makanan kesukaan.
0: Wah, pasti nih, ikan pindang. Ayo deh, kita makan.
1: Yuk, Kak.
3: Demikianlah mini drama persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Pulang Sekilas Haru Tak Terbalas, dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Joko Nurcahyo Sujari, Kadek Andika, dan Maria Imakulata. Penulis naskah Woode Rina Mustika. Teknik rekaman Zukni Gina. Teknik montase Amal Fajrin. Produser Erlin Tarasendo. Penanggung jawab Kepala RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Lampung Malam ya. Untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Mendengar menemani aktivitas malam hari Anda sebelum besok akan kembali beraktivitas ya di hari Senin. Besok juga by the way anak-anak sekolah pada mulai sekolah ya. Jadi semangat buat adik-adik, teman-teman yang besok sudah mulai masuk sekolah SD, SMP, SMA gitu kan. Ini pasti hari pertama sekolah. Luar biasa ini pasti rasanya. Jadi semoga bisa betah, belajar yang rajin ya kan. Jangan mengecewakan ayah dan ibu yang sudah berusaha sekeras mungkin gitu kan untuk bisa menyekolahkan kamu. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Oke, kalau gitu pendengar ya, informasi yang akan Obi hadirkan ke ruang dengar Anda ini mungkin adalah salah satu bisa dibilang tuh kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Dan hampir semua orang pasti suka dan sering melakukan hal ini, yaitu makan mie instan ya. Dan banyak banget orang-orang di luar sana pasti memilih untuk cara yang praktis gitu kan untuk memasak mie instan gitu. Dan salah satunya itu dengan langsung merebus bersama bungkus plastiknya. Mungkin terdengar awam gitu, tapi mungkin saya yakin di luar sana pasti ada beberapa yang kalau misalnya bikin mie instan itu pasti langsung dari plastiknya gitu kan. Tapi sebenarnya bahaya apa enggak sih gitu kan merebus mie dengan bungkusnya. Jadi kebiasaan merebus mie dengan bungkusnya itu ternyata bukan kebiasaan yang baik gitu kan, apalagi untuk dilakukan setiap hari, setiap saat gitu kan. Dan sebuah peneliti dari Pusat Penelitian Kimia Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu namanya Jody Arya Laksmono, itu menyebutkan kemasan plastik itu mengandung berbagai senyawa kimia yang dapat larut ke dalam makanan terutama saat terkena suhu tinggi gitu. Jadi ketika plastik dipanaskan, terutama yang terbuat dari polivinil klorida atau PVC, itu dapat terjadi pelepasan flatat zat kimia yang mengganggu keseimbangan hormon. Nah, selain itu juga pendengar, pemanasan plastik juga beresiko membentuk dioksin, kemudian juga zat karsinogenik yang meningkatkan resiko kanker seperti kanker hati dan juga kulit gitu. Jadi begitu mengerikan sekali gitu kan. Jadi menurut saya juga kalau misalnya di luar sana yang sekarang lagi dengerin Obi gitu kan dan masih gitu ya masak mie instan sama bungkusnya gitu ya. Jadi bukan maksudnya bungkusnya dimasukin panci, bukan, tapi dia itu masak mie instan itu di air panasnya itu dituang ke dalam plastiknya gitu. Jadi bahaya ya. Jadi jangan stop. Lakukan dengan yang sudah tertera gambar di belakang mie instan itu ya, ikuti langkah per langkah, step by step-nya gitu kan. Jadi pasti ya saya yakin, karena kita tahu ya kalau mie instan juga kalau misalnya setiap hari juga nggak bagus gitu. Jadi memang ini udah mie instan memang setiap hari kagak bagus ya kan, masaknya juga langsung dari tempatnya. Nah itu nggak boleh ya, harus diperhatikan lagi. Oke okay? Ya sudah kalau gitu pendengar ya, tadi informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain ya, sampai dengan pukul 21 ya, karena nanti di 21 sampai 23 itu bakalan buka request gitu. Sip. Ya udah, terus bersama.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, cara orang menikmati waktu luang mulai berubah. Kalau misalnya dulu masyarakat rela berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk makan, belanja, berolahraga, sampai berkumpul sama teman-teman. Nah sekarang tuh banyak banget yang akhirnya memilih destinasi yang mampu memenuhi semua kebutuhan itu dalam satu tempat atau satu kawasan. Nah fenomena ini dikenal sebagai one stop lifestyle, yaitu konsep ruang yang menggabungkan beragam aktivitas dalam satu lokasi, mulai dari kuliner, belanja, hiburan, olahraga, sampai ruang komunitas hadir berdampingan sehingga pengunjung nggak perlu berpindah jauh untuk menikmati berbagai pengalaman. Nah, tren ini pendengar di akhirnya berkembang seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin menghargai efisiensi waktu gitu. Nah, di tengah kemacetan dan juga mobilitas tinggi, banyak orang yang akhirnya lebih memilih menghabiskan akhir pekan di satu kawasan yang menawarkan beragam pilihan aktivitas. Perubahan perilaku ini juga terlihat dari pola konsumsi generasi muda. Jadi ada sebuah survei namanya itu YouGov yang menunjukkan generasi Z itu masih memprioritaskan pengeluaran untuk gaya hidup meski mayoritas menganggap kondisi ekonomi setahun terakhir itu cukup menantang gitu ya, tetap lah ya. Kategori pengeluaran terbesar Gen Z itu masih mendominasi produk kecantikan dan juga perawatan diri, itu sekitar 21%. Terus pakaian itu 20%, makan di luar 14%. Bahkan sebagian responden itu mengaku lebih rela mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan dasar dibanding mengubah gaya hidup mereka. Ini yang bahaya ya. Pasti kan ada tuh naik turun ya kan, namanya hidup gitu kan. Ini ketika lagi turun tapi lifestyle gak bisa dirubah. Nah ini yang bahaya sekali ya. Tapi akhirnya yang dicari Gen Z sekarang itu bukan cuma sekedar tempat untuk shopping ataupun makan gitu. Jadi mereka ini ternyata itu menginginkan pengalaman yang lebih lengkap gitu. Gen Z akhirnya cenderung mencari pengalaman yang terasa otentik dan akhirnya relevan gitu dengan kesehariannya mereka. Artinya sebuah destinasi itu ternyata gak cukup gitu. Tidak cukup hanya menghadirkan deretan tenan-tenan aja gitu. Akhirnya mereka juga kayak pengen ada tempat yang akhirnya menyediakan ruang interaksi, aktivitas komunitas, sampai akhirnya pengalaman yang bisa dibagikan ke media sosial. Iya dong, ngasih makan netizen gitu. Dan gak heran akhirnya belakangan ini banyak banget kawasan-kawasan komersial yang mengusung konsep terpadu. Bener, jadi kayak kalau misalnya ada satu tempat tuh ya, lapangan pedalnya ada, tempat main anaknya ada, tempat makannya ada, tempat ngobrol-ngobrolnya ada gitu. Jadi sekarang tuh memang udah konsepnya kayak gitu, kayak satu tempat tapi ada semua gitu. Bahkan tempat-tempat bermain yang baru-baru ya, itu juga tuh ada kolam renangnya, ada kegiatan outboundnya, ada tempat makan, terus juga ada tempat rekreasinya gitu. Jadi ya akhirnya satu tempat semuanya ada gitu sekarang tuh. Ya jadi kalau misalnya kalian nih ada rezeki berlebih gitu ya, di luar sana pengen buka satu tempat gitu ya, jadi mungkin semuanya harus ada gitu. Tempat cuci mobil, cuci motor, kolam renang, hotel, ya semuanya. Semuanya jadi satu kawasan. Iya dong, jadi main tempat kamu tuh jadinya mereka gak bisa kemana-mana karena satu tempat itu udah ada semua. Ih keren. Yaudah kalau gitu mendengar, jangan kemana-mana ya, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,9 RRI Persatu Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Ya, sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu, di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini, ataupun mancanegara ya. Karena akhir pekan, lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh. Langsung aja WhatsApp ke 0811 720 7909 atau telepon di 269 720.

Oke, okay, kalau gitu kita langsung aja mendengar ya. Kita ke WhatsApp karena sudah ada beberapa yang masuk dari 0853-8467. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Daniel Bedingfield yang If You're Not The One. Salamnya buat Bang Obi aja. Terima kasih, siap. Terus dari mana lagi nih? Dari 0882-4270. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Backstreet Boys dong? Yang mana aja deh ya, yang penting lagunya Backstreet Boys. Karena udah lama banget nih gak denger lagu ini. Siap. Terus dari 0821-8355, mau denger lagunya Tulus, judulnya Langit Abu-Abu Bang. Oke, boleh. Terus dari mana lagi nih? Dari 0812-1550, mau denger lagunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Ih, sedap. Oke, siap, nanti saya puterin pokoknya lagu-lagu yang sudah pada di request via WhatsApp ya. Ini luar biasa banget nih, karena kalau misalnya akhir pekan Sabtu dan Minggu tuh jadi boleh lagu mancanegara tuh bakalan Obi putar. Tapi lagunya jangan yang susah-susah, karena kalau susah-susah itu biasanya gak ada di playlist. Tapi kalau misalnya lagu yang masih ya yang sering diputar di Pro 1 itu masih bisa tuh saya cari, ya kan, nanti saya puter ya. Yaudah kalau gitu mendengar ya, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, dengerin terus Obi sampai jam 11 malam nanti, oke? Okay? Terus bersama kami, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke

0: bisa kena mata.
1: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
0: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Waduh, digawat ini. Malam ini, tim jagoan gue main di perempat final pesta bola dunia. Tapi gue malah kejebak macet di jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Bisa kelewat ini kick-off-nya.
1: Makin zaman lagi panik karena macet, Yan. Lagian kan lu lagi nyetir mobil. Jangan maksain nonton layar HP, bahaya.
0: Ya terus gimana dong? Gue gak mau ketinggalan momen serunya pesta bola tahun ini.
1: Makanya, puter radio sekarang. Nyalain RRI Bandar Lampung. Mereka nyiarin secara langsung semua pertandingan seru dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Komentatornya mantep, berasa nonton langsung di stadion.
2: Jangan biarkan aktivitas Anda menghalangi keseruan mendukung tim favorit. Rasakan atmosfer euforia sepak bola terbesar di planet bumi langsung dari telinga Anda. Dengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Fatum, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Okay, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi prestatif. Satu, wah, tuh, wah, gak, pat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari Senin 13 Juli 2026 mengangkat tema halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Dan tentunya hari ini ya akan menjadi narasumber memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, ini agak serak-serak dikit suaranya.
0: Agak serak-serak ya. Baik Ustadz, semoga cepat dikasih sehat ya. Baik. Dan untuk hari ini tema kita halal dan baik syarat dikabulkannya doa ya Ustadz ya.
1: Oke, salah.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dinin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini insyaallah kita semua sudah telah menyelesaikan kewajiban kita bersama melaksanakan sholat subuh insyaallah berjamaah. Kita akan manfaatkan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbincang-bincang terkait dengan agama yang kita yakini kebenaran ini. Tema kita pagi ini adalah terkait dengan baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Kita akan merujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Fa qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajulan yatri safara ash'asa al-bara yamudu yadayhi ila as-sama'." Ya Rab, Ya Rab, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil harami, fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Wahai dan Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang

pelajari tentang fikul hadis atau kandungan hadis ini, kita ambil pelajarannya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi segala sesuatu yang mencakup, ya hadis ini, segala sesuatu yang mencakup tentang perbuatan, harta benda, ucapan, keyakinan, yang baik-baik saja yang Allah terima. Perbuatan yang baik yang Allah terima. Perbuatan yang baik tertolak dalam pandangan Allah nanti. Termasuk harta benda yang kita infakkan. Ketika orang bersedekah, berinfak itu harus bersumber dari harta yang baik yang diinfakkan itu. Harta yang tidak baik diinfakkan di jalan Allah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang baik yang hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin selamat nanti di hadapan Allah kecuali dia membawa atau melakukan kebaikan-kebaikan. Ada ayat Allah yang menyatakan begini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura. Akan ditampakkan amal-amal yang baik itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya. Jadi bisa jadi orang itu melakukan kebaikan-kebaikan karena sumbernya itu tidak baik awalnya. Ya, tidak baik. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin selamat di hadapan Allah nanti, ya. Ketika dia melakukan hal-hal yang walaupun itu kebaikan tetapi sumber kebaikan itu didapat dengan cara yang tidak baik misalnya. Ya. Termasuk nanti orang-orang yang diwafatkan, ya, orang-orang mati dalam keadaan baik. Ada lagi ayat Allah yang menyatakan yaumal yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih yang baik. Jadi termasuk hati ini juga perlu dibersihkan, perlu diperbaiki. Jadi nanti orang menghadap Allah itu hanya berbekalkan hati yang baik saja yang bisa selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian hadis tadi berlanjut dengan wa innallaha amaral mu'minina bima amaraha bil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul yang kemudian juga menjadi perintah buat orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan atau dan Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya ya faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Ya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kelanjutan dari hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semua betapa sangat berpengaruhnya makanan itu terhadap amal-amal kita. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu ya diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku atau mohonkan aku kepada Allah agar supaya doaku mustajab, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Sa'ad, baikkanlah makananmu atau pilihlah, selektiflah kamu dalam makan, pasti doamu mustajab. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW. Artinya demi Allah, kata Rasulullah. Sesungguhnya jika di dalam rongga seseorang itu terdapat segenggam barang haram, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Alhamdulillah. Para Mas Ardian dan para pendengar, ternyata satu genggam saja atau bahasa kita mungkin sesuap saja itu makanan haram itu masuk ke mulut kita, itu menyebabkan amal-amal kebaikan kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini. Betapa pentingnya pengaruh makanan terhadap amal-amal kita, sehingga sedikit saja ada makanan yang kemudian masuk ke mulut kita itu makanan itu haram, maka menyebabkan amal-amal kita, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Bagaimana kalau begitu banyak yang hal-hal yang haram itu masuk ke mulut kita, ke mata kita, ke telinga kita, ya pandangan yang haram, pendengaran yang haram itu masuk ke telinga kita. Itu sangat menyebabkan dari amal-amal kita

0: menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kenapa? Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah enggak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan dengan ceritanya. Summa zakara rajula yutunis safar. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan safar. Safar itu perjalanan yang jauh, ya. Ya, jadi dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan ada tiga orang yang doanya itu mustajab. Yang pertama, orang yang dizalimi, itu doanya mustajab. Yang kedua, doanya orang tua terhadap anaknya itu juga mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi musafir itu doanya mustajab. Jadi kalau kita dalam melaksanakan perjalanan itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tentu perjalanan yang untuk kebaikan, ya, bukan untuk kemaksiatan. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin mustajab doa orang itu. Nah, laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dia sedang melaksanakan perjalanan yang jauh. Ya, summa zakara rajulun itu di safaro, ash'atha aghbaro, rambutnya kusut, kotor, berdebu. Ini menunjukkan bahwa kondisi laki-laki itu sedang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan ketika seseorang itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat apa ya, kesulitan banget lah, itu ketika dia berdoa itu sangat mustajab sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman itu nggak usah khawatir, para jamaah, para pendengar, nggak usah khawatir. Ketika kondisi kita terpuruk, ya kesulitan segala macam, itu nggak usah kita bermaksiat kepada Allah, tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Pada saat kondisi semacam itu doa itu sangat mustajab. Kemudian hadisnya berkelanjutan lagi dengan summa zakara rajula itu disalafar ash'atha al-baro yamudu yadahi ila sama. Dia laki-laki tadi itu menengadahkan kedua tangannya sambil berkata ya rab ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan bahwa Allah itu maha pemurah dan maha pemalu. Allah itu malu banget kalau seandainya ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya memohon kepadanya kemudian enggak dikabulkan. Itu sangat malu. Jadi termasuk etika berdoa itu adalah kita menengadahkan tangan sehingga membuat Allah itu merasa malu kalau sampai Allah itu enggak mengabulkan doanya. Ya Rab, sambil laki-laki berkata ya Rab, ya Rab. Dalam riwayat lain lagi Rasulullah SAW menyatakan dari Al-Bazar menyatakan bahwa ya dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang hamba berdoa kemudian mengucapkan kata ya Rab sampai 4 kali ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, maka Allah menjawab, wahai hambaku, kupenuhi panggilanmu, maka mintalah, akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, kondisi laki-laki ini betul-betul dalam suasana yang sangat mustajab yang diceritakan dalam hadis ini. Pertama, dia dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan. Yang kedua, kondisinya sangat memprihatinkan, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rob, ya Rob. Cuman berkelanjutan lagi hadisnya, wamat amuhu haramun. Apa yang dia makan haram, wa masyrabuhu haramun, yang dia minum haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya itu juga berasal dari yang haram, dari sesuatu yang haram, ya. Wa ghudiya bil khamr harami, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna istajabu lahu, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan? Pelajarannya begini Mas Adrian dan para pemirsa. Sehebat apapun kondisi kita, ya, kondisi sedang dalam keadaan yang mustajab untuk berdoa, ya, dalam perjalanan, kemudian kondisi keadaan prihatinkan dan seterusnya seterusnya tadi itu. Atau mungkin di sepertiga malam yang terakhir, kemudian orang tua terhadapnya dan sebagainya atau dizalimi. Itu ketika masih ada sesuatu yang haram yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita, atau pakaian yang haram yang kita pakai, itu menjadi penyebab penghalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andaikan kita bisa mengamalkan hadis ini, ya, kita selektif dalam segala hal. Kita nggak mau makan-makan yang haram, kita nggak mau berkata-kata yang haram, nggak mau berbuat yang haram, niscaya ini akan menimbulkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami sekilas hadis yang saya paparkan ini, dan insya Allah kita berusaha untuk memahamkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ardian. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk pendengar, Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269-720. Tema hari ini adalah halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Silakan untuk penelpon pertama kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam. Apin Kang Ardi dari Candipuro.
1: Oke, Apin Candipuro. Silakan Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Apin.
2: Sehat Pak Ustadz ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kang Ardi juga ya, jelas sehat, kesehatan Bang Ardi ya. Ini halal, masalah halal dan baik. Masa gini Pak Ustadz. Kadang kita juga pingin seperti Pak Ustadz itu utarakan Pak Ustadz. Kadang-kadang kita nggak tahu mana yang halal, makanan kita mana yang baik, nggak apa yang haram, nggak tahu Pak Ustadz. Cuman caranya itu tadi mungkin, apa kita jual kelapa atau pisang yang punyanya itu Pak Ustadz. Cuman nggak tahu dari dia itu sayuran yang dijual itu haram apa halal, kan nggak tahu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, Pak Ustadz, kita bisa nggak bisa membedakan halal apa enggaknya Pak Ustadz. Tapi kenapa kalau orang yang makan yang haram itu kayaknya enak Pak Ustadz, hidupnya tentram Pak Ustadz. Itu kenapa Pak Ustadz? Sedangkan saya mohon maaf Pak Ustadz ya Bang Ardi, berdoa terus berdoa tiga siang malam. Tapi kenapa? Ini doa saya dikabul Pak Ustadz. Tentram tenang. Itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Bang Ardi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Segala udara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin. Silakan Ustaz.
0: Baik. Baik, yang pertama ya, kita bagaimana ya ketika kita jual beli pada barang dengan seorang yang kita enggak tahu tentang apa itu halal haram. Yang kita ketahui pertama itu adalah terkait dengan jenis dan caranya. Ada jenis barang, yang penting jenisnya halal barang itu. Ya contoh misalnya ya makanan-makanan yang halal, buah-buah yang halal. Tapi ketika dia jenisnya sudah haram kayak homer ya, kemudian hal-hal yang apa yang di dalam diharamkan jelas itu kita nggak boleh, jenisnya haram. Kemudian yang kedua tata caranya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal, jual beli kita itu halal. Wa ahlallahul baik wa harma riba, Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal hukumnya, tata caranya, jenis dan caranya. Nah, yang kedua, bagaimana ketika kita nggak tahu apakah orang itu apa di dengan cara apa dia dapatkan dengan cara halal haram, itu kita tidak diperkenankan untuk ya meneliti hal-hal yang gaib. Yang gaib itu artinya kita nggak tahu, nggak boleh kita menyulitkan diri sendiri, itu nggak ada dalam Islam. Contoh misalnya begini, kita mau makan di restoran, itu nggak boleh kita nanya, nah tadi masuk-masuk ke dapur kemudian nanya apa ini tadi masaknya campur dengan daging babi apa enggak, itu enggak begitu, enggak boleh. Jadi jenisnya haram apa jenis halal, daging ayam ya enggak perlu kita bertanya. Yang gaib contohnya kita mau beli ayam di pasar, ini tiren bukan, ini nyembelihnya pakai baca bismillah apa enggak boleh begitu, enggak perlu begitu. Cukup ya menghilangkan keraguan itu ketika kita makan dengan baca bismillah, itu yang pertama. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menanyakan hal-hal yang gaib. Kalau kita dagang jual beli apa beli, nanya sama pedagangnya ini baca bismillah apa enggak anunya, apa nyembelinya, enggak boleh begitu kita. Cukup kita tahu bahwa ini jenisnya halal, kemudian caranya kita beli. Nah itu halal haram begitu. Yang kedua, terkadang kata Mas Apin tadi, kenapa orang-orang yang justru yang melakukan yang haram, ya orang itu kayaknya mudah banget rezekinya berlimpah gitu kan. Mas Apin dan para penulisnya yang Allah muliakan insyaallah. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah itu tidak ada nilainya walaupun sebesar seberat sebelah sayap nyamuk. Sekali saya ulangkan, dunia ini enggak ada nilainya dalam pandangan Allah walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Oleh karena itu jangan heran kalau kadang-kadang orang-orang kafir, orang-orang yang enggak taat pada Allah itu malah justru diberikan dunia yang berlimpah lebih banyak daripada kita. Enggak usah heran. Tapi mereka itu tidak diberkahi, hal-hal itu tidak diberkahi. Allah tidak ridhoi mereka itu sehingga enggak mungkin membuat orang itu akan bahagia hidupnya. Ya, jadi yang paling penting adalah di sini dalam hal rezeki contohnya Allah nyatakan itu warizqun karim, ya rezeki yang mulia, bukan banyak tapi mulia. Jadi standar kebaikan itu adalah warizqun karim, rezeki yang baik yang mulia, bukan rezeki yang banyak. Karena banyak belum tentu baik, ya. Tapi ya, parah lagi kalau sedikit enggak baik, nah ini lebih parah lagi ya. Jadi sudah sedikit enggak. Begitu Mas Alvin, jadi enggak usah tergiur, kita enggak usah fokus dengan jumlah dari nikmat itu, bukan jumlah tapi kita melihat siapa pemberinya dan keberkahannya itu. Allah alam. Salam.
1: Oke, baik. Ya, semoga sudah terjawab ya. Silakan kembali line telepon 0721-269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Dari
1: ya, dari siapa di mana Bapak?
3: Dari Pak Sargimin Purwosari Metro Utara.
1: Oke, Pak Sargimin dari Metro. Silakan. Pertanyaan kepada Ustaz.
3: Saya mendengar cerita Pak, Allah itu cinta kepada orang yang beriman, takwa, ahli beribadah. Ada tapinya, Allah itu lebih memperhatikan kepada orang-orang yang berbuat tidak senonoh atau bahkan kepada orang kafir. Pengertiannya itu bagaimana Pak? Allah lebih memperhatikan kepada orang-orang yang demikian. Mohon penjelasannya. Terima kasih Sargimin Purwoasri Metro Utara.
1: Iya, sebentar Pak Sargimin. Ustadz sudah menangkap poinnya?
0: Belum Pak.
1: Oke, boleh saya diulang Pak poinnya?
0: Allah itu lebih lebih memperhatikan orang-orang yang kafir tadi ya?
1: Iya betul betul.
0: Nah. Oh ini
1: ditutup.
0: Ini hadis apa ini dalil apa bukan ya Sob? Kita saya nggak berani ya menyatakan bahwa
1: yeah.
0: kalau pernyataan Allah, firman Allah atau hadis Rasulullah kita pastikan itu kebenarannya. Itu kalau ini hanya pernyataan orang-orang tertentu kita nggak anu. Jadi kalau Allah memang sangat mencintai orang-orang beriman ya, dan Allah lebih menyukai orang yang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah mungkin begitu. Allah lah coba di anu. Agak sulit.
1: Iya, tadi kita minta penjelasan ulang, tapi ditutup ya. Teleponnya gitu, Ustadz. Dan nampaknya ya seperti itu. Allah lebih kepada orang yang kafir. Tapi tadi dijelaskan bahwa saya mendengar cerita gitu di awal beliau berkata begitu.
0: Ya, saya nggak berani menjawab ini. Wallahualam, saya takut ya. Salah nanti. Ya, karena bisa jadi cerita orang yang nganu kan, mohon maaf, orang-orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dari ceritanya itu. Tapi kalau ada punya hadis Rasulullah memang Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi kalau Allah kemudian lebih apa tadi mencintai apa lebih menyukai orang yang kafir apa lebih memperhatikan atau bagaimana, Allah alam. Terakhir saya
1: begitu. Oke.
0: Mas Ardian begitu. Saya takut untuk menjawab hal
1: ini. Oke. Makanya saya tanya lagi karena saya pun tidak menangkapnya begitu apa nih maksud pertanyaannya gitu kan. Saya ulang makanya ya.
0: Kalau gini Mas Ardian saya tambahkan dikit. Jadi bab agama ini kan terkait tuntunan hidup ya. Apa minhajul hayat. Jadi nggak boleh kita menjawab sesuatu yang kita nggak berpengetahuan tentangnya. Jadi nanti malah keliru. Jadi tuntunan hidup nanti malah bahaya kan gitu kan. Gitu insya Allah.
1: Ya baik Ustaz ya. Oke silakan. Mungkin Pak Sargimin dari Metro jika ingin menjelaskan kembali apa yang menjadi poin pertanyaannya silakan ya. Oke kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara mau bertanya Ustaz, macam-macam hewan yang diharamkan untuk dimakan apa saja? Oke.
0: Silakan. Yang diharamkan ya?
1: Ya.
0: Jadi Allah mengharamkan ya makan apa hewan-hewan yang pertama ya hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya dia menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah ya kemudian hewan yang tercekik yang matinya karena tercekik ya hewan yang tercekik matinya bukan karena disembelih tapi karena tercekik kemudian hewan yang tertanduk. Yang tertanduk itu karena terbentur benda, kemudian dia mati, ya kemudian yang lainnya lagi yang diterkam binatang buas dan kita nggak sempat untuk menyembelihnya, ya itu. Jadi hewan yang diterkam binatang buas dan kita tidak sempat untuk menyembelihnya. Hewan. Kemudian kalau dalam hadis lagi nanti ada yang bertaring, yang berkuku tajam, artinya dia mencari makan dengan diterkam seperti binatang buas ya dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak terlalu anu ya, nggak terlalu banyak yang diharamkan, lebih banyak yang dihalalkan ya, yang dihalalkan lebih banyak. Tapi dalam hal ini mungkin lebih jelasnya saya sebutkan saja di Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. itu diharamkan bagimu makan bangkai, ya bangkai itu yang dia nggak sempat sembelih ya, kemudian darah, ya daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk dan yang diterkam binatang buas, ya kecuali kita sempat untuk menyembelihnya. Jadi rinciannya sebenarnya itu masuk kategori bangkai ketika ada binatang yang dia mati karena terjatuh atau ketabrak mobil misalnya kan, itu kita nggak sempat menyembelihnya. Nah itu masuk kategori bangkai itu. Jadi binatang-binatang yang diharamkan itu yang jelas pertama yang jenisnya itu babi itu jelas. Kemudian yang kedua yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Kemudian yang tercekik, yang tertanduk, yang terjatuh, yang terpukul, itu yang diterkam binatang buas, ada seekor ayam misal ayam diterkam kucing kemudian dia mati, kita nggak sempat menyembelihnya itu haram. Tapi kalau kita sempat menyembelihnya itu menjadi halal. Begitu kira-kira. Bisa dibaca lagi nanti di Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah alam, Mas Aryan.
1: Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan silakan kembali untuk 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Oke, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, sebentar. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana, Ibu?
4: Dari Ibu Ros Kedamaian.
1: Ibu Ros di Kedamaian. Oke, silakan Ibu pertanyaan kepada Ustaz.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ros.
1: Oke, terputus teleponnya ya Ibu ya. Baik ya, kita ke WhatsApp lagi dulu ini. Assalamualaikum Pak, sebentar aku siapa tahu ada telepon lagi ya. Coba kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Oke, sebentar ya. Oke, terputus kembali ya. Ya sudah, kalau gitu kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangga punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum. Silakan Ustadz.
0: Baik banget ini pertanyaan. Bagaimana ketika ada pohon mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Ya pada hakikatnya itu, ya hakikatnya secara hukum itu sudah ketika masuk ke pekarangan kita itu sudah melanggar. Syarat-syarat itu sudah melanggar. Tapi di sini kan kita butuh etika ya, butuh akhlak ya. Nggak boleh kita kemudian ngambil sembarangan, jadi fitnah nantinya. Apakah diperbolehkan kita mengambil mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Bapak Taipan ya, dalam. Jadi kita semua ini dalam Islam itu agama yang baik, disampaikan oleh orang-orang yang baik dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita sebenarnya halal, tapi menimbulkan fitnah ya. Jadi terkait orang itu yang punya pohon mangga itu paham nggak dia terhadap agama? Kalau dia nggak paham terhadap agama, kan ketika kita ngambil buah yang menjulur ke pekarangan kita, walaupun sebenarnya secara hukum itu sudah menjadi milik kita, tetapi itu bisa menimbulkan fitnah ya. Maka dibutuhkan sebuah strategi, bahasanya etika, kita jelaskan kepadanya bahwa ini sebenarnya nggak baik. Kalau saya menganjurkan untuk dihindari yang semacam itu ya, namanya wara. Ya dalam agama itu namanya wara. Wara itu artinya hati-hati. Jadi kita jangan masuk ke perkara subhat. Ya kita ragu apa ini halal atau haram. Begitu. Jadi dibutuhkan etika. Dalam agama ini gak sembarangan gitu. Jadi jangan sampai. Tapi juga kita punya hak untuk menjelaskan kepada orang yang punya pohon tadi yang rantingnya itu menjalur ke pekarangan kita. Bahwa itu gak benar, gak baik. Itu begitu. Jadi kita memang butuh pengetahuan dari orang itu. Jangan sampai orang itu nggak tahu, kemudian kita asal ambil saja, kan timbul fitnah yang sangat besar. Itu, apalagi kita orang yang taat pada Allah, kemudian nanti timbulnya orang sudah taat pada Allah kok masih perbuatannya nyolong itu. Nah, ini pentingnya di sini Mas Ardian. Jadi kalau saya menganjurkan untuk bersifat wara, wara itu bersifat hati-hati kita dalam selektif tadi itu. Allah alam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kalau begitu kita langsung kepada kesimpulan dan penutup acara saja. Silakan.
0: Baik, karena terbatasnya waktu kita, maka pada kesempatan pagi ini saya akan jelaskan tentang kesimpulan dari materi yang kita paparkan, bahwa yang baik dan halal itu menjadi penyebab terimanya doa. Para Mas Aryan dan para pendengar, ya, Kesimpulannya adalah dengan hadis yang saya paparkan tadi itu, betapa besarnya pengaruh makanan yang kemudian bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah, maka bersikap hati-hatilah kita, jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke rongga mulut kita. Rongga mulut kita itu ada berapa? Mulut, mata, telinga, dan mohon maaf kemaluan, itu juga rongga kita. Jangan sampai ada sesuatu pun ya, hal yang buruk itu memasuki rongga kita, sehingga itu menjadi tabir, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Selektiflah dalam makan, selektiflah dalam melihat, selektiflah dalam mendengar sesuatu, maka insya Allah doa kita akan menjadi mustajab. Dan doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Menjadi harapan buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya masalah, doa itulah sebagai jawabannya. Wallahu a'lam. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya Jeng,
5: oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tim negara Argentina dan Portugal yang paling dicari ini Ronaldo dan ini Messi. Ini yang paling sering.
2: Berharap dukungan program dari Kementerian Perindustrian dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UKM di daerah.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 dengan topik berita. Demam Piala Dunia 2026 cukup berdampak pada peningkatan penjualan jersey tim nasional di sejumlah toko olahraga di Bandar Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Siang ini juga, maksud kami, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Demam Piala Dunia 2026 cukup berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional dunia di sejumlah toko olahraga di Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
3: Memasuki babak lanjutan Piala Dunia 2026, permintaan jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan. Salah satu toko di Bandar Lampung yang mencatat kenaikan penjualan hingga 50% jika dibandingkan hari biasa. Salah seorang pemilik toko olahraga, Eca, mengatakan jersey Portugal dan Argentina yang paling banyak dicari oleh pelanggan. Tingginya permintaan tersebut dipengaruhi oleh rivalitas dua mega bintang sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pasokan jersey terus didatangkan dari Jakarta, sehingga stok tetap aman. Namun untuk jersey negara yang telah tersingkir dari Piala Dunia, pengadaan mulai dikurangi karena permintaannya ikut menurun. Meski saat ini harga jersey masih dijual dengan harga normal, kenaikan harga diperkirakan akan terjadi saat memasuki babak perempat final. Jersey tim yang berhasil lolos berpotensi mengalami kenaikan harga sekitar 30 hingga 50% seiring meningkatnya permintaan.
1: Sangat meningkat. Dari yang sebelum ada Piala Dunia sampai sekarang sudah meningkat sangat tinggi. Kalau untuk berapa persennya, sekitar 50% lebih. Tim negara Argentina dan Portugal yang paling dicari ini. Ronaldo dan ini Messi. Ini yang paling sering dicari.
3: Pembeli jersey pun berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari komunitas hingga perorangan yang ingin mendukung tim favoritnya selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Robi Lestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memulai langkah konkret reformasi birokrasi di sektor pelayanan pajak daerah dengan menunjuk UPTD Pengelola Pendapatan Wilayah 8 Kabupaten Pesawaran sebagai pilot project pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Kita pastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Samsak Pesawaran dipilih menjadi unit pelayanan pertama di bawah Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM sekaligus menjadi proyek percontohan sebelum diterapkan di 13 kabupaten kota lainnya. Menurut Marindo, pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM bukan sekadar seremoni, sebab pencanangan akan langsung diikuti dengan pengetatan standar operasional prosedur atau SOP, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan sistem digitalisasi pelayanan. Marindo menegaskan, upaya tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungli. Dia berharap langkah tersebut dapat mendongkrak secara signifikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemungutan pajak daerah.
4: Bebas melayani dengan pencanangan zona integritas. Tentunya pencanangan zona integritas ini juga nanti dilakukan juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan dalam rangka pengolahan kinerja organisasi. Kita pastikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi yang ada saat ini yaitu PTD wilayah 7 lebih 8 ini bisa semakin meningkat. Nah, oleh karenanya setiap pegawai yang ada di sini itu dibekali dengan integritas, dengan metode pelayanan yang baik, dan juga SOP dalam pelayanan itu semakin diperkuat, dan terakhir tentunya digitalisasi dalam semua pengolahan pemerintahan yang ada di sini.
5: Samsat Pesawaran dipilih sebagai titik awal reformasi lantaran karakteristik Kabupaten Pesawaran dinilai sangat representatif dalam mewakili tantangan geografis dan sosiologis yang dihadapi oleh sebagian besar UPT Samsat di kabupaten lain seprovinsi Lampung. Untuk menjamin akuntabilitas program, Inspektorat Provinsi Lampung akan mengawal dan melakukan pengawasan berjenjang 3 lapis untuk memastikan indikator penilaian WBK, WBBM selama 1 tahun ke depan terpenuhi. Pengawasan lapis pertama diterapkan di internal lewat sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP oleh Kepala UPTD, dilanjutkan monitoring oleh Kepala Bapenda, dan puncaknya dievaluasi secara berkala oleh tim Inspektorat Provinsi Lampung. Inspektorat juga diterjunkan untuk melakukan pendampingan melekat agar budaya kerja aparatur bergeser menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cukur rambut gratis yang digelar secara rutin terus dimanfaatkan masyarakat di Bandar Lampung. Kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu upaya membantu warga sekaligus menghadirkan layanan yang mudah dijangkau tanpa biaya. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Latar belakang bagaimana kita membantu rakyat ya, karena program Pak Surya Paloh dari tingkat nasional kita harus memakmurkan rakyat, menjagakan rakyat, membantu rakyat. Oh ini kita mulai dari...
2: Layanan cukur rambut gratis masih menjadi salah satu kegiatan yang diminati masyarakat karena memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan sehari-hari. Program yang digelar setiap hari Jumat tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa memandang asal daerah maupun latar belakang peserta. Selain memberikan layanan cukur rambut gratis, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan penyelenggara kegiatan. Antusiasme warga terlihat dari tingginya jumlah peserta yang datang setiap pekan untuk memanfaatkan layanan tersebut. Program sosial tersebut merupakan bagian dari berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dijalankan Partai Nasdem Lampung guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. Ketua DPW Partai Nasdem Lampung Herman HN mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat melalui program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
1: Latar belakang bagaimana kita membantu rakyat ya, karena program Pak Surya Paloh dari tingkat nasional kita harus memakmurkan rakyat, menjagakan rakyat, membantu rakyat. Oh ini kita mulai dari bulan Juni kemarin, tapi kalau ngopi gratisnya udah 2 tahun. Kopi gratis, WiFi gratis, air bersih gratis, banyak gratis-gratis yang kita. Acara ini seterusnya sampai kapan aja? Setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 11 pagi. Yang mencukurnya 10 orang. Dijamin profesional semua. Khusus untuk pria ya.
2: Herman HN menjelaskan layanan cukur rambut gratis akan terus dilaksanakan secara rutin dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Melalui kegiatan sosial yang konsisten, Partai Nasdem Lampung berharap dapat terus berkontribusi membantu masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian mengalokasikan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada 2026. Program tersebut disiapkan guna mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Kementerian Pertanian menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan air pertanian di tengah tantangan perubahan iklim. Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Asmarhan Syah menjelaskan, irigasi perpompaan dibutuhkan untuk membantu distribusi air ke lahan pertanian yang mengalami keterbatasan pasokan air. Program tersebut tersebar di sejumlah kabupaten sentra pertanian di Lampung. Ia mengatakan Lampung Timur menjadi daerah dengan jumlah penerima irigasi perpompaan terbesar. Selain itu, program juga dialokasikan ke Waikanan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya, keberadaan irigasi perpompaan dapat membantu petani mempertahankan musim tanam saat pasokan air menurun. Program tersebut juga mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah.
4: Ada irigasi perpompaan, irigasi kepipaan, dan bangunan konservasi. Untuk irigasi perpompaan, alokasi ini 1.222. Ini usulan 2025. Sampai sekarang yang sudah terverifikasi itu baru 1.005. Dari verifikasi 1.000 itu baru 500 yang sudah buka rekening. Mudah-mudahan per hari ini ada peningkatan. Kemudian rancang bangun juga seperti itu. Kita perlu mendorong teman-teman Dinas Pertanian, kemudian bersama penyuluh dan Gapoktan untuk melakukan menyusun rancangan bangun.
3: Selain irigasi perpompaan, pemerintah juga turut menyiapkan program irigasi perpipaan dan konservasi sumber air pertanian. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem tata air pertanian di Lampung. Kementerian Pertanian berharap program pengairan pertanian dapat menjaga stabilitas produksi pangan di daerah. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Derasnya arus digitalisasi transportasi dan tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi kian menyudutkan eksistensi angkutan kota di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Pala Stasi Tepu selengkapnya.
5: Ini udah hampir 1 jam, ini cuma 1 orang. Ya, angkot suka.
6: Sopir angkot mengeluhkan penurunan pendapatan yang sangat drastis akibat kalah bersaing dengan pesatnya perkembangan layanan transportasi berbasis online yang dinilai masyarakat lebih praktis. Kondisi sepinya penumpang kian diperparah oleh tingginya angka kepemilikan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Salah seorang supir angkot, Rudy, mengatakan risaunya terhadap realita di lapangan yang kian mencekik mata pencarian para pengemudi angkot. Rudy menambahkan, saat ini armada yang masih bertahan rata-rata hanya mengandalkan rute atau tujuan khusus yang masih memiliki pasar potensial. Rute tersebut seperti rute pinggiran kota menuju pasar tradisional Pasar Bambu Kuning dan pasar bawah, atau jalur khusus yang melewati kawasan kampus dan sekolah, yang mana rute-rute khusus inilah yang dinilai masih menyisakan cukup penumpang.
5: Ya, angkot Sukabumi, Permata Biru yang masih eksis. Ini yang rutinitasnya, kesehariannya yang aktif gitu. Kayak masalah penumpang ya sekarang memang udah jauh berkurang. Ini udah hampir 1 jam, ini cuma 1 orang. Dia orang ini kalau nggak ngisi minimal 5 orang berangkat dari sini, tekor itu. Hitungan dia orang ini minimal 1 kali berangkat itu, PP itu harus gocap terus dapat. Gimana? Jadi kalau mereka nggak dapat, ngosong, ngacir kalau bahasa ini. Sudah, kadang-kadang harus tahu tempat-tempat kalau dia ngacir gitu. Berangkat dari sini 2 orang. Minimal dia tahu jam-jam di Pasar Tugu rame. Di Chandra itu ada jam-jamnya supirnya udah.
6: Dirinya mengungkapkan, supir angkot dituntut harus kreatif memutar otak. Tidak bisa hanya mengandalkan sistem ngetem atau menunggu penumpang di pinggir jalan, melainkan harus proaktif membangun relasi personal yang kuat dengan pelanggan. Dirinya berharap dapat perhatian serius dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, serta memiliki solusi konkret, baik melalui regulasi penataan transportasi massal maupun program integrasi modal transportasi, agar nasib para pekerja transportasi konvensional tidak kian terpinggirkan di era modernisasi. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas dan produktivitas industri kecil menengah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi.
8: Kabupaten Waikanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah atau IKM, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat dan mengembangkan potensi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penguatan IKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri yang mandiri dan berdaya saing. Ia menegaskan, IKM di Waikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Ia berharap Kementerian Perindustrian dapat mendukung penguatan IKM melalui berbagai program pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan daya saing industri nasional.
7: Kabupaten Waikanan memiliki potensi besar pada sektor industri kecil dan menengah, baik industri olahan pangan maupun kerajinan. Kami berharap dukungan program dari Kementerian Perindustrian dapat lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi pelaku IKM di daerah. Dan kita juga berharap dapat terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Waikanan.
8: Lebih lanjut, dia menambahkan sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah dan Kementerian Perindustrian akan membuat program pengembangan IKM lebih terarah. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pelaku IKM di Kabupaten Waikanan. Dirinya optimis dengan kolaborasi yang berkelanjutan, sektor IKM Waikanan dapat tumbuh lebih kuat. Melalui upaya ini, industri kecil dan menengah diharapkan menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM Kopi Waikanan meminta pemerintah daerah proaktif kenalkan produk lokal agar tembus pasar nasional, lalu mendesak berikan stimulus permodalan bagi pelaku usaha. Laporan Ramadona selengkapnya.
9: Bisa lebih dikenal masyarakat luas di luar dari Waikanan ini dan
10: para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Waikanan, khususnya para pengusaha kopi, menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah setempat dengan dinas terkait. Mereka mendesak agar pemerintah dapat lebih kompetitif dan proaktif dalam mempromosikan produk lokal agar lebih dikenal luas hingga menembus pasar nasional. Aspirasi tersebut salah satunya disuarakan oleh Lia, pemilik UMKM Kopi Heller. Lia mengatakan kepada RRI bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pengusaha lokal saat ini adalah memperluas jangkauan pasar. Menurut Lia, hingga sejauh ini produk-produk UMKM dari dalam daerah masih menemui jalan buntu untuk merambah pasar luar daerah, baik dari segi volume penjualan maupun pengenalan merek. Lia menegaskan bahwa promosi saja tidak cukup, pihaknya juga meminta adanya perhatian Pemda dan dinas terkait untuk bantuan permodalan. Bantuan modal ini dinilai sangat krusial guna menunjang peningkatan sarana-prasarana dan kualitas produksi kopi asal Waikanan. Dengan kualitas produksi yang terus ditingkatkan, ia optimis kopi lokal mampu bersaing head-to-head dengan hasil UMKM kopi dari luar daerah yang sudah lebih dulu merajai pasar.
9: Pelaku usaha UMKM dari Kopi Heller, di sini saya mengharap kan semoga UMKM ini kedepannya bisa lebih dikenal masyarakat luas di luar dari Waikanan ini dan bisa produksinya itu lebih banyak lagi gitu. Terkait dengan permodalan juga mohon supaya diberikan modal gitu untuk bisa punya alat-alat itu yang lebih canggih sehingga memudahkan para pelaku usaha terutama kopi heller ini supaya lebih gampang atau lebih mudah memprosesnya.
10: Lebih lanjut, para pelaku UMKM di Waikanan berharap keinginan dan tujuan mereka dapat segera direspon oleh pemerintah daerah melalui program-program nyata. Sinergitas yang baik antara pemerintah dan pengusaha lokal diyakini mampu mengangkat potensi daerah dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara signifikan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses pembersihan akar kakao dan sawit yang membutuhkan biaya tinggi menjadi kendala utama pengembalian fungsi lahan menjadi sawah di Kabupaten Waikanan. Guna menyikapi hambatan tersebut, penyuluh menyarankan petani beralih ke pola padi gogo demi menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kebun kakao dan sawit menyulitkan pengembalian fungsi sawah di Waikanan. Kondisi ini banyak ditemukan di sejumlah kampung, terutama pada lahan yang telah lama ditanami tanaman tahunan. Biaya dan tenaga untuk mengembalikan lahan menjadi sawah dinilai sangat besar. Penyuluh pertanian Kabupaten Waikanan, Galuh SK Mulyanto, kepada RRI mengatakan perubahan fungsi lahan menjadi kendala utama. Menurutnya, lahan yang sudah ditanami kakao dan sawit hampir mustahil dikembalikan menjadi sawah. Proses pembersihan batang dan akar tanaman membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Ia menjelaskan, pencabutan akar sawit saja sudah memerlukan biaya besar. Setelah itu, tanah masih harus diolah kembali sebelum bisa ditanami padi. Kondisi ini membuat banyak petani enggan mengembalikan lahannya menjadi sawah. Selain persoalan teknis, dirinya menyebut kendala kewenangan dan anggaran juga menjadi hambatan. Aspirasi petani sebenarnya sudah disampaikan kepada Kementerian Pertanian melalui berbagai kunjungan. Namun pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada kesiapan petani.
12: Jadi masalah lagi ketika yang sudah ganti lahan. Kalau jagung mungkin masih berpotensi ya kembali lagi menjadi sawah. Tapi kalau yang sudah jadi kebun kakao, kebun sawit itu kayaknya hampir mustahil berubah lagi menjadi sawah. Cuma ya terkendala kewenangan yang jelas sama terkendala anggaran. Cuma aspirasi petani ya ditangkap, seandainya masih mau nanam ya dinanam padi, diarahkan ke padi gogo. Kembali lagi, petani sebagai pelaksana, kalau kami penyuluh ya mengikuti instruksi Kementerian Pertanian, mengarahkan, menghimbau, tapi di lapangan kembali lagi kesediaan petani seperti apa. Kalau untuk aparat kampung, seandainya mereka tanam padi lagi ya senang. Kalau petaninya makmur ya senang.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan! Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau
2: aku... Baik pendengar, segera kita akan bergabung sama program A3 guna mendengarkan warta berita.
3: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
5: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
3: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
6: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan.